0: Pokok yang baru.
1: Itulah pokok yang kat rumah tu, yang mati tu pun tak buang lagi, dah bawa yang baru. Yang tak apa tu, yang dah terkulai layu, yang dah warna oren-oren, begitu warna coklat-coklat tu masih lagi tersusun rapi eh, rapi tau di rumah.
2: Betul lah, macam lagu lah Teratai Layu di Tasik Madu.
0: Dan itu ada dalam video kita yang ketiga. Nak baca komen terus lah eh. Ini kiriman daripada Musa ni, katanya dah macam orang rumah saya dah ni. Beli apa-apa pokok suruh saya tanam dan siram. Dia langsung tak ambil tahu. Satu titik air pun dia tak pernah siram. Tapi dia order, dia suruh.
2: Itu memang kesukaan wanita.
0: Mengerah eh.
2: Buat kerja lelaki. Dia suka buat deko-deko apa semua. Bagi arahan. Dia buat kerja kita.
1: Kita kan kena bekerjasama. Kalau kita dah suruh beli, perempuan dah suruh beli, lelaki kenalah tolong siram.
0: Yelah, kau siram sekali tak apa. Seumur hidup.
2: Itu jadi pekerjaan tetap tau.
0: Okay.
2: Baik, ada Cik Mida. Cik Mida kata, macam saya pula, siram 2 hari sekali, mati kering pokok. Siram hari-hari lemas pula. Apa ya pokok ni nak sebenarnya?
1: Pokok ni perempuan. Pokok tu pun complicated. Setelah kita ada Sir Hazwan. Kawan aku tanam pokok selepas putus cinta. Azam baru dan hobi baru konon. 2 minggu pokok. Pokok mati. Aku cakap pokok pun tak nak hidup dengan kau.
2: Sedih. Nak jaga pokok pun, pokok mati. Apa pula nak menjaga hati dan juga perasaan orang kan?
0: Pasal juga gurau ni ya. Okey, kiriman daripada Black Nina pun katanya. Dulu macam ni lah, tanam-tanam je mati. Tanam je mati. Tapi sekarang Alhamdulillah hidup elok. Ceritanya, kita kena ada rasa tanggungjawab menjaga pokok tersebut. InsyaAllah subur, mekar, elok katanya.
2: Kalau kita nak menjaga pokok ni, kita kena ada ilmu juga. Sekarang ni mudah. Tanya je ChatGPT ke, ataupun tengok je di YouTube ke, cara-cara nak jaga pokok.
0: Tapi kan ikut petua orang lama kan, kita ni ada tangan sejuk, tangan panas tau.
2: Betul.
0: Katanya kalau tangan yang betul tu, tanamlah apa pun menjadi.
1: Dia macam gini tau, kalau bapak dayang dia tanam macam, contoh lah kita cakap kan, biji apa pun
0: sawi
1: dekat belakang rumah.
2: Dia akan hidup.
1: Kalau mak dayang tanam elok ni, tanam elok, si ada pasu, tak menjadi.
2: Tak mahu kan. Jadi, dia tengok orang jugalah eh.
1: Tengok tangan lah, tengok tangan. Dia tangan sejuk, tangan panas. Tapi teknik penjagaan juga, serta kesesuaian baja dan tanah jugalah.
2: Dia pernah satu seketika, ular tetap pokok keladi tau, pokok keladi. Pokok keladi tu. Saya pergi, ada keduri.
0: Yang beracun tu ke?
2: Bukan beracun.
0: Bukan.
2: Pokok keladi. Okay. Dan waktu tu pergi keduri, mak, bila dah balik tu, mak saya ternampak lah dalam paya masa tu. Ada pokok keladi tu. Dia suruh saya pergi ambil. Saya pun disebabkan ibu kalau melawan kerang, pula saya pun masuklah dalam paya tu ambil, buat balik. Tak sampai seminggu. Let go lah.
1: Anak tu dah sampai masuk paya.
0: Bagus panas seorang anak, insyaAllah. Dia punya apa hadiah tu kemudian, Epi. Dia punya keuntungan tu, insyaAllah. Okay, baik, selesai untuk kita punya video tu lah. 3-3 dah sepun selesai. Jadi kejap lagi kita ada vibe positif. Tapi menanti waktu itu, jom kita layan dulu lagu Hindi ini. Lagu yang dipetik daripada filem Mohabbatein. Akin Khuli.
2: Dia ram dia tu Akin Khuli.
0: Dua harakat eh. Rentak pagi KL.
2: Di baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
3: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
2: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
4: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
2: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
5: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
2: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat.

0: Buat Politik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Beli rumah kampung bila pencen. Ramai orang ada impian. Oh, nanti pencen, nak balik kampung lah, nak bercucuk tanam. Jadi ramai orang yang ada mentaliti itu, mereka membeli di saat 10, 20 tahun sebelum mereka pencen. Sehinggakan pada usia pencen berlaku penyesalan. Sebab apa? Dia hanya balik kampung untuk 6 bulan. Sebab tak boleh tahan. Anak-anak semua dekat bandar. Mak ayah dekat kampung. Last kali anak tak nak balik, rumah yang besar, bilik yang banyak menjadi satu kerugian. Nak jual tak boleh sebab rumah tu dah jadi rumah second hand. Ini adalah benda yang perlu dirancang sebelum kita pencen. Tanya diri betul-betul, adakah lifestyle yang kita ada sekarang ni kita sanggup hilangkan, kita sanggup lepaskan? Sebab hari ini mungkin kita duduk di kota, di bandar, kita penuh dengan banyak aktiviti-aktiviti riadah, aktiviti-aktiviti hiburan, aktiviti-aktiviti community. Tapi the moment kita pergi ke kampung, kita akan kehilangan lebih daripada separuh gaya hidup sekarang. Ini adalah tiga perkara penting yang perlu dibuat kira-kira sebelum buat keputusan untuk beli rumah di kampung. Pertama, kira kos sebenar. Betul ke beli rumah itu berbaloi ataupun sekadar cukup sekali-sekala rindu nak balik kampung, kita sewa homestay yang rupa bentuknya seperti kampung. Matlamatnya sama, caranya berbeza. Kedua, betul ke duit pencen yang kita bakal ada cukup untuk menampung perbelanjaan kita di kampung nanti? Atau mungkin sebenarnya tak cukup pun. Kita masih perlu kekal berada di kota supaya boleh lagi menjana pendapatan dengan cara-cara orang pencen sekarang. Ada yang kalau bekas guru, dia masih teruskan mengajar. Kalau mungkin dia adalah bekas polis, dia masih lagi berkhidmat untuk memberi konsultansi kepada mereka-mereka yang terlibat dalam bidang keselamatan. Yang ketiga, jangan ikut emosi. Mungkin hari ini kita nak balik kampung kerana mak ayah ada di kampung. Pada satu hari nanti, mungkin mereka dah tak ada. Adakah sentimental value itu masih valid? Akhir kata, impian tanpa kira hanyalah bayangan semata. Realiti perlukan perancangan sebelum melangkah ke sana.
0: Buat Politik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.

0: Baik, 8.22 banyak pagi dan nak kongsikan lagi info trafik bersama dengan anda yang masih lagi memandu pada ketika ini. Trafik bergerak perlahan dari arah timur, dari Bukit Rimau ke Haikom, dari Kewajipan Susur ke Subang Jaya dan dari arah barat, dari Sunway IC ke Sunway TP. Jadi pandu cermat, jiwa selamat.
1: Ya, kena berapa pukul 8.22 minit pagi. Masih bersama saya Putra Azwan, FP Syafiq dan juga Dayan Nova Izzah.
2: Sayang.
0: Nama tu
1: untuk rentak pagi KL waktu ini, okey. Jadi ada banyak perkongsian untuk anda. Tadi kita dah perkongsikan info trafik. Kejap lagi ada lagi kita punya belajar apa hari ini?
2: Belajar apa hari ini? Pastinya hari ini hari Rabu. Kita nak belajar tentang buah. Buah apakah yang bakal kita belajar pada hari ini? Kejap je lagi. Dan kepada anda yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Kalau mengantuk, apa kena kopi secawan dan pun berehat seketika lah.
0: Okay. Jadi untuk anda juga yang mungkin dah pun berada di pejabat, alhamdulillah, minumlah kopi dulu macam Kak Epi cakap kan. Bagi tenaga dekat diri sendiri sebelum nak memulakan tugasan dan amanah dan tanggungjawab untuk sepanjang hari ini.
1: Caramel macchiato.
2: Dia ada juga yang makan tengah hari ni, ikan keli hazelnut latte macchiato.
0: Itu bukan, macam pelik tak nak. Itu makanan Epi lah.
1: Itu yang viral bukan macchiato.
2: Pistachio.
1: Pistachio. Okeylah, apa pun kejap lagi kita belajar pasal buah. Tak tahu buah apa, tapi dengarkan dulu lagu persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta. Rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ya, lagi bersama Nazir dengan Nabila Resah membawa kita ke pukul 8.31 minit pagi. Waktu ini kita masih bersama untuk Rentak Pagi KL.
1: Dan seperti biasa 8.31 dan sekarang kita ada belajar apa hari ini, okay. Abi.
2: Dan pastinya untuk hari ini kita nak belajar tentang satu buah ni. Kalau kita ternampak ataupun tergigit ketika kita makan kari ke, makan nasi biryani ke, rasa je pahit lah. Dia buah pelaga.
0: Tapi buah ni manis sikit lah, buah pelaga.
2: Buah pelaga manis.
0: Kalau tergigit saya terus kunyah.
2: Terus kunyah je.
0: Kunyah terus telan terus.
1: Mungkin yang epi gigit tu cengkih.
2: Cengkih ke? Cengkih pun tak adalah pahit sangat. Ada satu lagi yang dia macam peluru tu.
1: Itu buah peluru, kayu manis.
2: Bukan kayu manis.
0: Tak apa. Okey, buah pelaga lah ke peluru. Buah pelaga. Pelaga payah panjang tu.
2: Oh, ya.
0: Ni buah pelaga. Okey, ni buah nak cerita ni, yang mana buah pelaga ni dia rempah sebenarnya tau. Dia daripada keluarga halia.
2: Keluarga halia.
0: Pun berbeza rupa parasnya, tapi dia keluarga halia, yang mana dia banyak kita gunakan untuk masak kari, berani juga sop lah kan. Dan yang mana saya menyedapkan, yang mana buah pelaga ni juga dipercayai dapat membantu melancarkan penghadaman dan juga menyegarkan nafas serta mengandungi antioksidan yang sangat baik untuk badan kita ni.
2: Betul. Dan juga kalau anda nak tahu juga, selain daripada menyedapkan makanan, dan rempah ini dipercayai berasal dari India dan Sri Lanka sebelum tersebar ke seluruh dunia melalui perdagangan rempah, dan kini buah pelaga turut ditanam di beberapa negara tropika termasuk Malaysia lah.
1: Jadi sebenarnya buah pelaga ni dia ada tiga tau.
0: Okay.
1: Dia ada warna hijau, ada warna hitam, dan juga ada warna putih. Dan kebanyakannya ini bukan daripada dayang je, isteri-isteri kalau dia suruh suami-suami membeli buah pelaga ke kan, biasa membeli barang-barang dapur untuk masak ni, nanti datang-datang tiba-tiba mana buah pelaganya, dia beli jintan manis.
0: Jintan manis. Mana datang pula jintan manis?
1: Datang-datangnya beli isi buah keras.
0: Beza.
1: Tapi tak semua. Dayang tak sapu rata sebab tahu Azwan ni dia suami yang dia tahu semua. Tetapi kita tak nak menidakkan ada suami yang macam ni macam rupa ni lah, rupa ni. Tapi time tu pun saya pun tak naklah menyalahkan lelaki 100%. Kita ada Google.
0: Betul.
1: Dan mungkin si isteri pun bolehlah sharekan gambar kan. So lelaki pula dia yang bulat-bulat tu kecil tu, dia tengoklah mana-mana yang bulat-bulat kecil, beli je lah.
2: Yang mudah je. Kalau contohlah saya ada pasangan kan, beli rempah tiga sekawan kan senang. Kan ada yang memang dia dah ada paket tu. Tak payah nak beli satu-satu, nak beli biji ketumbar, cengkeh lah, manalah kita kenal. Lepas tu jintan manis, jintan putih, nama je serupa je.
0: Yelah. Lepas tu kalau kata malas kan nak Google, tak ada masalah. Kalau dia runcit kedai Aceh tu, tanya ni bang, mana bang? Itu kan mudah kan. Kalau dekat market atau pasar, biasa dah ditulis kat pelakat besar tu, jintan manis, buah pelaga. So no issue lah senang ceritanya.
1: Menang lelaki. Tapi tak apalah, yang ini kita macam win-win situation. Win-win situation.
0: Itu tidak memanjakan dia punya isteri tu, buat-buat salah tu. Lepas dia harapkan isteri viral kan. Lepas tu dia nak buat peer review. Baik. Okey, itu dia untuk belajar apa hari ini. Kejap kita nak kongsikan pula ini mengenai sukan. Dengarkan dulu Dollar dengan Damelo untuk anda menerusi
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Okey, waktu sekarang 8.40 minit pagi. Kita seperti biasa, kita nak kongsikan info sukan bersama dengan anda.
1: Jadi kita nak mulakan dengan Temasya Sukan ataupun Temasya Sukma Selangor 2026 yang dapat memasuki fasa akhir persiapan menjelang pembukaannya pada 15 Ogos ini, yang mana lebih 10,000 atlet dan juga pegawai dah pun bersedia dan dijangka mengambil bahagian untuk Temasya yang bakal mempertandingkan 37 jenis sukan ni.
2: Dan nantikan juga laporan harian daripada sahabat kita DJ Syah juga akan turut pergi ke Sukma ini tu, untuk mendapatkan laporan terkini. Juga itu cerita mengenai Sukma. Ini cerita mengenai badminton negara ni. Dalam arena badminton negara, beberapa rombakan gandingan sedang dilakukan bagi memperkukuhkan skuad kebangsaan menjelang kejohanan-kejohanan utama.
0: Itu dia. Dan kita tak naklah nak kongsikan dalam negara kita saja kan. Kita beralih ke pentas dunia pula. Jendela perpindahan bola sepak Eropah terus hangat diperkatakan, manakala untuk juara Tour de France iaitu Tadej Pogacar mengesahkan penyertaannya dalam perlumbaan Vuelta Espana.
1: Baik, dan kita juga nak kongsikan trivia sukan kita untuk hari ini. Yang mana upacara pembukaan rasmi Sukma 2026 ni akan berlangsung di Lita Antarabangsa Sepang tau. Sekaligus menjadikan antara venue pembukaan yang paling ikonik dalam sejarah penganjuran Temasya ini. Tak pernah lagi lah kita.
2: Yalah, betul lah. Mungkin ada atlet-atlet ni akan menaiki kereta Formula 1 tu. Semasa upacara pembukaan, sama-sama kita nantikan.
0: Kalau macam, kalau gitu kan, macam nak jadi atlet lah sekarang.
2: Jadi atlet sekarang. Jayang boleh sukan apa?
0: Kita lawan pedang.
2: Lawan pedang.
0: Tak jadi tukar-tukar. Tinju.
2: Dayang nak bertinju dengan siapa ni, Dayang?
0: Dengan Azwan dengan IP lah.
2: Saya minta maaf. Saya tak pernah pukul perempuan.
0: Sebab itu Dayang pilih yang itu. Sebab Dayang tahu Dayang akan menang.
1: Macam tu pula. Kita lawan Karam lah.
2: Lawan Karam pun saya jentik pun bola dia. Tak betul punya aim tu. Tengat pergi dia.
1: Alamak. Baik, apa pun teruskan bersama kami untuk Tak Pagi KL dengan lagu ini. Lagu dengan Jennifer Lopez dan juga Pitbull, On The Floor untuk anda.
2: Letak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Aku persembahan Aisa Amdan dengan Sampai ke Hari Tua menghiburkan anda Malaysia Rentak Pagi KL membawa kita ke pukul 8.49 minit pagi waktu ini.
1: Jadi untuk anda, terima kasih yang masih lagi mendengarkan kami menerusi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma.
2: Okey, yang masih lagi tersekat dalam kesesakan lalu lintas, berwaspada dan juga bersabarlah. InsyaAllah lagu-lagu di KLFM ni akan terus menghiburkan hati anda. Dan 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM.
0: Dan sebelum kita kembali di jam terakhir nanti, untuk hari ini kita ada game. Tapi dengar katanya penerbit kita dah ubah sikit skema soalan ataupun skema permainan kita hari ini.
1: Macam seronok, tertarik, menarik. Kau memang tembak.
2: Baik-baik. Dan kalau biasanya hari Rabu kita main teka-teki, okay. Kita hari ini kita nak ubah sikit. Kita nak main permainan yang membina minda sikit.
0: Maksudnya tiki taka.
2: Tiki taka, tuku-tuku.
0: Game apa nantikan di jam terakhir nanti, okay? Tapi untuk waktu ini, sementara nantikan untuk utama selamat pagi, dengarkan dulu Misha Omar dengan Bunga-Bunga Cinta untuk anda menerusi
1: Rentak Pagi KL.
2: Di Baru KL.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung loro. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: pemigran dalam cubaan merentasi Selat Inggeris. Kebakaran hutan yang melanda kawasan pinggir Spokane, Amerika Syarikat memasuki hari ketiga. Sekurang-kurangnya 700 bangunan musnah, manakala puluhan ribu penduduk dipindahkan. Pihak berkuasa berkata tiga kebakaran besar yang berlaku serentak itu menjadi antara keutamaan tertinggi operasi pemadaman di negara berkenaan. Sejak tercetus Sabtu lalu, kebakaran itu memusnahkan lebih 8,000 ekar atau kira-kira 3,200 hektar kawasan. Operasi pemadaman dan penilaian kerosakan masih diteruskan. Sukan, legenda berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang berkata sebarang keputusan mengenai pelibatannya ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28 perlu dipincikan melalui perbincangan terlebih dahulu. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo itu berkata fokus utamanya kini adalah untuk melihat sama ada khidmatnya masih diperlukan negara bagi mengkalas cabaran di LA28 kelak. Bola sepak menjelang aksi penentuan kumpulan B Piala ASEAN. Harimau Malaya berdepan cabaran getir menentang Filipina Sabtu ini apabila kehilangan seorang lagi pemain utama akibat kecederaan. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengesahkan pertahanan Jimmy Raymond tidak dapat diturunkan selepas mengalami kecederaan buku lali ketika berdepan Thailand Sabtu lalu, sekaligus menyertai Enric Dos Santos yang terlebih dahulu diketepikan akibat kecederaan MCL. Malaysia kini menghuni tangga kedua kumpulan dengan 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Imba KL. Baik, 9.13 minit pagi dalam rentak pagi KL untuk anda yang sedang memandu lagi pada ketika ini dan yang nak kongsikan info trafik bersama dengan anda. Trafik masih lagi bergerak perlahan dari Salak Jaya ke Persen Kuchai dan NPE, dari Salak Jaya juga ke Pusat Bandar, Plaza Tol Lok U ke Jalan Istana dan di lain-lain lokasi trafik bergerak lancar.
1: Ya, yeah, terima kasih telah bersama kami di jam terakhir untuk rentak pagi KL untuk hari ini, hari Rabu 5 Ogos 2026. Masih bersama saya Putera Azwan, Epi Syafiq dan juga Dayang.
2: Dan pastinya pagi bukan sekadar permulaan hari, tetapi peluang untuk menulis kisah yang lebih baik daripada semalam. Ya, walau apa juga yang berlaku dalam hidup kita semalam, ada yang dikecewakan, ada yang kena marah dalam mesyuarat dan macam-macam lagi lah. Jangan dibawa kisah semalam tu dan terus membuatkan kita murung pada hari yang baru.
0: Betul. Sebab setiap hari adalah peluang baru. Barang yang lepas jangan dikenang.
2: Nampak ah. Senang. Itu tajuk lagu tu.
0: Tajuk lagu. Kita kena selitkan juga.
1: Betul. Move on, move on. Jangan bawa apa, jangan perkara semalam membuat kita terus gelap untuk hari ini dan masa akan datang.
2: Kalau gelap jangan lupa ni buka lampu kereta tu. Betul lah.
1: Hujan kat luar.
2: Hujan.
1: Eh, tak kan. Belum. Okey, terima kasih kepada bersama kami. Dan untuk waktu ni, jam terakhir, kita ada game kejap lagi untuk anda. Hari ini kata penerbit kita, game ni istimewa sebab tak pernah kita buat sebelum ni di RPKL.
2: Adalah sekali-sekala. Adalah. Tak selalu lah.
0: Dia sejarang.
1: Okay, rare. Game gitu. Yang rare. Okey, jadi nanti waktu itu jom dengarkan dulu lagu ini. Lagu persembahan Natasha Sass dengan Hello Dunia untuk anda menerusi
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.

0: Lagu bersama Rizwan, adakah ini mimpi? Tapi sekarang ini bukan mimpi, ini betul-betul anda bersama kami untuk Rentak Pagi KL, yang mana kita dah pun melangkah untuk game on waktu ini.
1: Ya, dan pastinya kalau biasanya hari ni hari apa? Rabu. Rabu kita ada main teka-teki. Then kita main teka-teki. Selasa lagu terbaik, Rabu
0: teka-teki balik.
1: Teka-teki. Untuk hari ni kita tukar sikit.
0: Okay.
1: Kita nak membina minda kita. Hari ni kita nak bermain soalan pantas.
2: Soalan pantas. Dia macam menarik, tertarik kau memang?
0: Tapi soalan fakta ke ataupun soalan
1: yang... soalan-soalan yang fakta lah.
0: Yang fakta ni takut sebenarnya.
1: Soalan-soalan yang mudah-mudah je. Mudah-mudah satu-satu je. Kita ada 6 soalan. Okay. Kita akan kira markah lah. Siapa dapat markah yang rendah, dia akan didenda lah.
0: So, okay. Siapa yang akan lawan siapa?
1: Azwar akan lawan Dayang.
0: So, nak jawab angkat tangan lah?
1: Jawab je.
0: Okay.
1: Baik, soalan yang pertama. Apakah nama alat yang digunakan untuk mengukur suhu?
0: Termometer.
1: Okey, Azwan jawab dulu. Okey, Azwan 1, Dayang 0. Okay. Soalan yang kedua, negara manakah yang terkenal dengan Menara Eiffel?
0: Paris, Perancis.
1: Dayang. Okey, sekarang 2-0 eh. Okey, yang ketiga, ingat kita ada 6 soalan saja.
0: Okey.
1: Apakah nama gunung tertinggi di dunia?
0: Gunung Everest.
1: 3-0 Dayang. Okey, kamu ada 3 lagi percubaan. Okey, soalan yang keempat. Apakah nama proses air berubah menjadi wap apabila dipanaskan?
0: Fotosintesis.
1: Itu
0: kondensasi.
1: Kondensasi bukan.
0: Apakah
1: nama proses air berubah menjadi wap apabila dipanaskan?
0: Penguapan.
1: Salah.
0: Steam jadi wap. Air jadi wap.
1: Lima, empat, tiga, dua, satu. Jawapannya adalah penyejatan.
0: Kondensasi pula. Okey.
1: Baik, soalan yang kelima. Apakah bahan utama dalam pembuatan kaca?
0: Benzena.
1: Itu pemain bola. Karim Benzema.
2: Bukan Bonjela
0: Bukan. Itu
1: okay, apa yang banyak?
0: Pembuatan kaca gelas.
2: Pembuatan kaca. Saya boleh talian hayat tak?
1: Tak ada.
2: Ini tak pantas dah ni.
1: Baik, jawapannya adalah pasir.
0: Pasir
1: membuat dia kaca dibuat daripada pasir. Okey, soalan yang terakhir. Apakah nama mat wang rasmi negara Jepun?
0: Yen.
1: Okey, jadi laju terang pun lagi bersuluh. Pemenangnya untuk hari ini adalah, sama-sama kita sebut Dayang siapa?
2: Okey, bye, balik dulu.
1: Okey, Putra Azwan yang benar ini dah sempat sedia akan kita denda Dayang lah.
0: Okey, dan denda apa kejap lagi kita akan tentukan. Tapi jom dengarkan dulu dengan Datuk Jamal Abdullah dan juga Wani Hasrita dengan Kucuma Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: barang kemas ni. Cantik kan, bang? Jiran-jiran sebelah kita semua dah beli. Saya pun nak juga, bang. Boleh ya?
1: Mahal sangat ni, yang. Abang tak mampu nak beli ni.
0: Alah, abang kan ada kad kredit. Kita guna je lah dulu. Boleh ya, bang?
1: Ish, bukan semua benda kita boleh beli ni, yang. Nanti susah kita di kemudian hari. Kita kenalah ukur baju di badan kita sendiri. Sekiranya ia bukan kemampuan kita.
0: Okey. Baiklah. Kita simpanlah dulu duit tu, ya?
2: Berhati-hatilah anda dalam berbelanja. Sesungguhnya, belanja berlebihan itu mendatangkan kebimbangan di malam dan siang hari. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

0: Baik, itu dia Ziana Zain, korban cinta. Dan yang pasti, yang di pejabat ke, yang di rumah ke, pasti ada yang nyanyi beramai-ramai. Terutamanya yang wanita-wanita lah.
1: Termasuklah yang sedang bekerja hybrid Hari bekerja hybrid.
2: Azwan tak dapat hybrid.
1: Jaya cerita kat sini. Okey.
2: Dan pastinya sampai di sini saja, kami bertiga temani anda menerusi Retak Pagi KL. Dan sebab sini kita ada Hai KL. Ada kata ada nak minta lagu, boleh saja menerusi WhatsApp kami 0133 3097 972.
1: Ya, terima kasih untuk semua yang bersama kita sampai pukul 6 pagi tadi, lepas-lepas azan subuh tadi. Sebelum azan subuh lagi. Tanpa dengan KL FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan insyaAllah esok AP kembali bersama N.
2: Esok N dengan insyaAllah dengan Kulin.
1: Okey.
0: Dan juga tak lupa nak ucapkan terima kasih kepada kita ada sahabat kita yang belanja kami bertiga sarapan pagi. Terima kasih Putra Pendeta. Semoga dimurahkan.
1: Amin.
2: Esok ada lagi tak?
0: Esok AP tak konti.
1: Baik, apa-apa nak sebelum membuatkan tirai untuk Retak Pagi KL, kita tinggalkan anda dengan lagu Bilik Karaoke 972 ini, iaitu lagu persembahan kumpulan Senario Sebelum dan Sesudah.
2: Okey, berbalik kepada cerita yang tak dapat hybrid tadi.
1: Repeat balik. Janganlah. Retak Pagi KL, jumpa lagi. Bye KL.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.

Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami KLFM ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tentunya saya Ashila Ashura hari ini bersama dengan anda untuk hari ini di ruang udara 97.2 hari Rabu 5 Ogos 2026 akan menemani anda sampai pukul 1.

Waktu ini seperti biasalah kan, ada lagu-lagu yang akan terus temani anda yang bekerja. Selamat menjalankan tugas. Dah siap ke belum kerja-kerja sebelum ni? Ke masih menimbun-nimbun lagi? Kalau kita boleh minta tolong mungkin rakan sekerja kita ke kan, anak buah kita bantu kita ke, kita minta tolong. Kena ringan mulut untuk meminta bantuan, bukannya kita mengarah-ngarahkan. Okey? Dan semestinya untuk anda yang bercuti, selamat juga berehat di rumah sambil mendengar kami. Nak minta lagu boleh, sekejap nanti kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda bermula pukul 11 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Kita layan dulu lagu ini daripada Max 24/7 dengan lagu Gadis dan Bunga. Layan terus. Hai hai KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

Daripada Ezra Edmond baru saja menghiburkan anda dengan lagunya bertajuk Bahagia. Ada yang bahagia tak hari ini, pagi ini? Bahagia itu bukan hanya dengan wang ringgit sahaja, tetapi kita rasa bahagia bila orang yang kita sayangi, orang yang kita harapkan tersenyum gembira. Kita bahagia bila melihat orang lain bahagia. Kita bahagia bila belanja orang. Kita bahagia bila kerja kita baik-baik sahaja. Kita bahagia sebab dapat bantu orang. Sebenarnya bahagia ni dia meluas lah kan. Bahagia bagi orang tu mungkin macam ni, bahagia untuk orang ni mungkin macam tu. Jadi apapun, bersyukur kerana kita masih lagi bernafas di atas bumi ini, dapat lagi melihat orang sekeliling kita, dapat lagi berjumpa dengan rakan-rakan kita, dapat lagi kita bercakap dengan anak-anak kita, dapat lagi kita menaiki kenderaan, dapat lagi kita bekerja. Maka bersyukurlah, jangan merungut aja. Bila kita merungut, itu salah satu perkara yang tidak elok untuk kesihatan kita. Kejap nanti kita nak berhibur, kita ada lagu-lagu yang akan temani anda. Lagu daripada Kelangit, Haiza dengan lagunya Dak Dik Duk 3.0. Layan dulu lagu ini untuk anda, tentunya menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

Hit the lagu daripada Kelangit. Baru saja anda dengar menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL dengan tajuknya Pusing. Ada yang pusing-pusing ke kepalanya, rasa pening, sakit kepala, sakit urat, sakit belikat kan. Ini mungkin disebabkan juga anda minum air ais banyak sangat ke, air terlalu sejuk ke. Kadang-kadang jadi freeze kan, jadi macam ya Allah sakitnya rasa. Cuma kita merasakan bila kita minum air sejuk tu, kita letak ais ketui ataupun air batu tu, itu dah kira selamat dan bersih lah. Sebenarnya kalau kita membeli ais ini, untuk anda yang memang suka beli air batu dekat kedai ke, bawa balik ke, ataupun peniaga-peniaga, kena pastikan anda beli ais batu itu di tempat yang betul, kerana anda perlu pilih ais yang siap dibungkus dan berlabel. Ini kerana ais yang dihasilkan secara sah perlu menggunakan sumber air terawat serta mematuhi piawaian keselamatan makanan. Sebab bila kita dibungkus baik, kegunaan kita untuk kita bagi kepada orang ramai beli dan juga makan ataupun minum, kita kena semak juga nombor kelulusan lesen pada pembungkus ais itu sebagai tanda ia dikeluarkan oleh pengeluar yang berdaftar. Walaupun kita tengok air batu tu ataupun ais tu nampak bersih, putih dan sebagainya, tetapi kalau proses yang kita hasilkan air batu itu tidak melalui pembuatan yang standard, ia boleh tercemar dan juga meningkatkan lagi risiko penyakit bawaan makanan. Kalau dekat rumah tak apa kan, kita akan simpan air batu ni dengan air yang bersih, air yang telah pun dimasak. Cuma di kedai-kedai itulah kadang-kadang kita fikir, kenapalah aku sakit perut, tadi tak ada pun makan apa-apa, minum air je. Rupa-rupanya air batu dalam air kita tu sebenarnya telah pun tercemar. Okey, sama-sama kita bertanggungjawab untuk diri kita dan orang sekeliling kita, dan jadilah peniaga yang bertanggungjawab juga. Selepas ini kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Pukul 10 tadi dah banyak dah pilihan-pilihan yang anda minta, tapi pukul 11 pagi nanti baru kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

Baik, daripada 5 orang peserta terbaik, inilah dia wakil zon tengah ke pertandingan Bintang P Ramli 2026, wow. Muhammad Mushawir bin Abdul Rani. Wow.

Itu dah lagu dari pada Mega baru saja menghiburkan anda. Menerusi Hai-Hai KL, ini baru KL. 11.16 minit pagi dengan lagunya Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Terima kasih untuk anda semua yang mendengar KLFM. Hari ini hari Rabu 5 Ogos 2026. Ada dengar ceritanya kawan-kawan kita sakit perut pagi ni tau. Bukan apa, perut kosong, dia pergi bantai makan ubat. Memanglah sakit. Sebab itulah doktor bagi arahan dekat plastik ubat tu. Anda kena tengoklah. Bukan saja-saja doktor tulis tau, okay? Makan ubat sebelum makan atau makan ubat selepas makan. Sebab perut ni dia adalah sistem yang utama dekat tubuh badan kita. Kalau sakit perut, memang tak boleh nak buat apalah. Memang mengikut je lah, eh. Dah makan ubat, dah isi perut, lepas tu carilah ruang yang ada dekat pejabat ke dekat rumah tu, lepak-lepak sekejap. Anda sapulah perut anda tu dengan minyak angin, apa-apa pun tak apa. Dekat urat belikat, dekat dahi sikit, insyaAllah dalam masa 15 minit ke 30 minit macam tu, baiklah, eh. Semoga anda cepat sembuh dan boleh melaksanakan tugas-tugas anda untuk hari ini. Kita nak tunaikan lagi lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita yang menghantarkannya menerusi ruangan Hai-Hai KL ini. Permintaan daripada Roslina Alia yang berada di Batu Cave dan juga Atirah di Kepong. Saya tadi 2-3 kali juga baca mesej daripada Atirah ni tau. Sedih jugalah bila Atirah kata saya ni baru putus tunang lah Sheila. Rasa sedih sangat-sangat. Mungkin saya tak akan kahwin sampai bila-bila. Putus tunang, eh. Anggaplah tak ada jodoh. Sebab kita kadang-kadang berkawan dengan orang lain, bertunang pula dengan orang lain. Ada juga tunang dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Apapun, jangan putus harapan, jangan kecewa. Allah nak bagi lagi baik dari jodoh yang ada sekarang. Saya pun tak tahulah Atirah putus tunang kerana apa. Semoga yang terbaik untuk Atirah. Ambil masa untuk mengenali seseorang. Tapi ada juga yang bila dah putus tunang ke ataupun tak sambung ikatan tu, mereka tak tunggu masa lama. Siapa berkenan, tak apa, kita terus saja. Apapun, semoga pilihan kita tu pilihan yang terbaik daripada Allah Subhanahu Taala untuk jodoh kita pada masa depan. Jadi untuk Atirah, jangan sedih-sedih, okey Atirah. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan. Kejap nanti ada lagu daripada Ellie Katz, Layang-layang Terputus Talinya. Lagu ini sekitar tahun 1985, lagu masing-masing daripada Ernie Zakri dan juga sesuai sangat bulan kebangsaan ini, lagu daripada Dr. Sam, lagu Saya Anak Malaysia. Lagu ini sekitar tahun 1986 macam tu. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan menerusi Hai-Hai KL. Ini baru KL.

Daripada Liza Hanim, baru anda dengar siapa sangka, siapa menduga. Okey, permintaan Abang Besi kita dan juga Akilah yang berada di Subang Jaya. Semoga anda terhibur 11.40 minit pagi. Pernah tak anda dengar tentang air terjun darah di Antartika? Cepat Google, tengok. Ini ada juga perkongsian di medsos berkenaan dengan air terjun darah ni. Memang rupa air terjun ni warna merah macam berdarah tau. Tapi jangan risau, itu bukannya darah sebenar. Ada yang kata darah tu dekat dalam air tu, ada orang meninggal lah, itulah inilah, tak ada eh. Sebenarnya warna merah itu terjadi apabila air garam yang kaya dengan zat besi keluar dari bawah dan juga bertindak balas dengan udara lalu menghasilkan kesan seperti karat. Karat tu kalau dari jauh nampaklah macam warna merah-merah hati, merah-merah darah. Dan lebih menarik lagi, baru-baru ini saintis telah pun menemui bahawa air di bawah di dasar air itu sebenarnya menjadi habitat kepada mikroorganisma laut purba yang telah terperangkap sejaklah ratusan ribu tahun yang lalu. Jadi ini membuktikan bahawa kawasan tersebut satu ketika dahulu pernah bersambung dengan lautan sebelum ditutupi lapisan ais yang sangat tebal. Okey, cepat tengok, cari-cari gambar ni. Dan penemuan ini bukan sahaja membantu kita, okey, untuk memahami sejarah bumi, tetapi menunjukkan bahawa hidupan mampu terus bertahan walaupun dalam keadaan yang sangat ekstrim. Okey, menarik. Siapa yang suka menonton dokumentari berkenaan dengan laut kan, mengenai hidupan-hidupan yang lalu, yang berkurung-kurung lamanya, anda patut tengok gambar air terjun darah ini. Saya pun tertarik jugalah kan. Kita suka mengkaji benda-benda yang misteri, tapi sebenarnya misteri itulah yang kita kena tahu. Oh, macam ni rupanya. Okey, kejap nanti kita nak tunaikan lagi lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Kejap saya nak tengok siapa yang menghantarkannya. Okey, ini ada permintaan daripada Nurul Sofia berada di Wangsa Maju, nak dengar lagu daripada Intan Sarafina, Duhai Malam. Kita ada lagu permintaan daripada Nur Azrani Azmi, nak dengar lagu Lestari. Okey, kejap nanti Maligaimu dari Air Mataku. Kita layan dulu lagu ini untuk anda, tentunya menerusi pilihan Hai Hai KL. Ini baru KL.

lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Baik, tibalah masanya untuk waktu ini kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan lepas geram daripada anda yang mendengar KLFM. Ini baru KL. Tempat pukul 12 tengah hari, saya Ashila Ashura di sini temani anda. Tentunya menerusi Hai-Hai KL, ini baru KL. Lagu lepas geram ni tidak semestinya lagu yang kita kena hantuk kepala kita kat dinding ke, goyang kepala tu dia lupa ingatan tak ada. Ini sebenarnya terpulang kepada anda nak lepaskan geram macam mana sekalipun. Kita layan aja lagu-lagu pilihan. Kejap nanti kita ada lagu pilihan daripada kawan kita, iaitu Balkis Hamzah Putri. Amboi sedapnya nama. Okey, dari Semenyih nak dengar lagu daripada Crossfire, Legenda Gunung Ledang. Oh, okey, kejap nanti kita akan siarkan lagu pilihan. Lagu Ekspedisi Akhir Zaman, lagu ini tahun 2018, diminta oleh Aina Azwan yang berada di Shah Alam. Juga ini dia lagu Lifehouse, Hanging By A Moment, diminta oleh Lukman Nizam yang berada di Subang. Okey, semoga anda terhibur dan juga anda dapat melepaskan geram anda mendengar lagu-lagu pilihan. Dan kalau anda peminat rock sekitar tahun 2000, okey, Hanging By A Moment ini adalah daripada kumpulan Lifehouse, okey, band alternatif rock dari Amerika Syarikat yang diketuai oleh vokalis dan penulis lagunya sendiri, iaitu Jason Wade. Dan lagu ini dilancar sekitar tahun 2000 menerusi album No Name Face dan menjadi hit terbesar mereka. Walaupun lagu ini tidak pernah menduduki tangga nombor 1 mingguan Billboard Hot 100, Hanging By A Moment ini dinobatkan sebagai lagu paling popular sepanjang tahun 2001 di carta Billboard kerana menerima jumlah siaran radio yang sangat tinggi. Dan sehingga hari ini, lagu ini kekal sebagai antara lagu rock alternatif paling ikonik era 2000. Jadi jom sama-sama kita layan menerusi Hai-Hai KL, lepas geram, ini baru KL.

0: Lagu Lepas Geram.
1: Lagu-lagu Lepas Geram tentunya bersama-sama kami menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL, sudah pun pukul 12.20 minit tengah hari. Untuk waktu ini, terima kasih kepada anda semua. Ada orang bila geram dia makan banyak tau. Tengah hari ni rasa macam, aku kan geram betul lah, rasa nak makan banyak lah. Biar geram aku ni berkurang sikit. Nasi ambil bukan satu senduk, dua senduk, dua pinggan dia seorang aja. Tak apa, yang penting jangan membazir tau. Ada orang geram tu pula, dia tak nak makan langsung, dia protes lah. Kira mogok lah, tak nak makan lah. Apa-apa pun, kalau geram macam mana pun, janganlah bagi kesan dekat diri kita kan. Daripada sihat terus jadi sakit. Jangan begitu. Kita lepaskan geram dengan mendengar lagu. Jangan kita lepas geram, kita pukul orang ke, kita marah-marah orang ke. Jangan, tahan. Sabarul minal aiman. Okey, kejap nanti kita nak tunaikan lagi lagu-lagu pilihan kawan-kawan kita ni yang menghantarkannya melalui 013-3097-972. Permintaan daripada... okey, kejap. Saya nak tengok siapanya nama tadi ni. Okey, daripada Aisyah Fadil yang berada di Klang. Nak dengar lagu medley. Lagu Iklim, Yan Zain, Musme dan juga Faizal. Lagu Hakikat Sebuah Cinta, Satu Kesan Abadi dan juga Suci Dalam Debu. Satu lagi permintaan Hafiz Nur Aini di Sungai Buloh. Nak dengar lagu Medicine, Tika dan Saat Ini. Kita layan dulu lagu ini daripada Simple Plan untuk anda menerusi Lepas Geram Hai Hai KL. Ini baru KL.

Itu adalah lagu daripada Muse. Baru saja anda dengar menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL. Sudah pukul 12.43 minit tengah hari untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang mendengar kami, tidak kira di mana jua anda berada. Dah habis sudah lagu-lagu pilihan lepas geram. InsyaAllah esok kembali lagi seperti biasa, lagu-lagu yang bermula pada pukul 11 pagi hingga pukul 12.30 minit tengah hari. Dan kepada anda yang masih lagi bekerja, selamat menjalankan tugas anda. Yang berehat, selamat bercuti. Yang sedang makan, selamat menjamu selera. Yang memandu, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Yang tengah mendengar kami, sama ada anda tengah basuh kenderaan ke, tengah memasak ke, tengah menjahit ke, terima kasih untuk anda semua. Sekejap nanti DJ Shark akan temani anda bermula 1:30 hari sampai pukul 4 petang menerusi Nadi Kota KL. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri. InsyaAllah kita akan bersua lagi di hari dan juga waktu yang lain. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu ekstra sama tak serupa hari ini. Tajuknya iaitu Putus. Okey, disebabkan kita dah tahu dah siapa yang berjaya untuk mewakili zon tengah ke Bintang Piramli di Sarawak nanti. Kita akan siarkan lagu Tan Sri Piramli bertajuk Putus Sudah Kasih Sayang. Dan satu lagi, Putus Terpaksa daripada Ziana Zain. Saya akan hiburkan anda dulu dengan lagu ini. Lagu daripada Sheila on 7 bertajuk Berhenti Berharap. Jaga diri, waspada selalu. KLFM, ini baru KL.

0: Keselamatan elektrik.
1: Jangan biarkan sebarang pendawaian atau bahan pengalir diletakkan di bawah karpet, tikar dan sebagainya. Ini menyukarkan anda mengetahui bahaya yang akan berlaku pada wayar atau kabel tersebut pada masa akan datang. Jangan biarkan pendawaian anda melalui atau merentasi di atas sebarang alat pemanas. Ini adalah amat berbahaya.
0: Utamakan keselamatan elektrik. Message oleh KLFM.
2: KLFM Eka, kamu tak serupa.

0: ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar KLFM. Ini baru KL. Dana waktu ini bertemakan Syak dalam Nadi Kota KL hingga pukul 4 petang nanti. Dana, terlebih dahulu terima kasih kepada sahabat saya iaitu Syilah Syurah yang menemani dalam Hai-Hai KL. Dana, mudah-mudahan Kuala Lumpur hari ini semuanya ceria-ceria selalu. Teruskan bersama kami. Di mana saja anda berada, boleh dengarkan kami juga di aplikasi RTM Klik itu percuma. Juga boleh sama-sama bersama kami di Facebook kami di KLFM. Ini berKL. Tidak lupakan juga untuk bersama di TikTok kami, KLFM Official. Dan hari ini edisi pertama 5 Ogos 2026 bersama 21 Safar 1448 Hijri. Harapnya kita diberikan kekuatan, kesihatan dan juga yang pasti sekali kegembiraan dalam hajua yang kita lakukan. Dan sementara nanti Kuala Lumpur sebagai bandaran bersama masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya area pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat. Ayuh, kita dengarkan lagu pertama untuk waktu ini dalam Nadi Kota KL. Nyanyian pada Dua Lipa, Houdini. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Beran Kota KL, ini baru KL. Dan Kuala Lumpur, ketika tadi telah kita dengarkan azan menandakan masuknya waktu solat pada Zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya di pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan untuk dapatkan waktu solat juga boleh ikuti di www.islam.gov.my. Beran Kuala Lumpur, ini dia ada sahabat-sahabat saya. Dia kata makan tengah hari ni sedap-sedap semuanya. Yang paling best sekali ada sedikit lah berkenaan dengan ini dia. Ada yang suka nasi ayam biasa katanya, dan ada nasi ayam Hainan. Macam mana nasi ayam Hainan, nasi ayam biasa tu? Okey, nasi ayam biasa tu yang biasa kita nampak katanya warna dia yang kuning tu. Manakala nasi ayam Hainan, dia kata kalanya warna pucat putih tu. Baik, ini dia dari segi nasi tu sendiri. Hainan dia berwarna putih dan sikit krim, berminyak dan sangat wangi dengan bau halus terbawang putih. Dan nasi ayam biasa katanya berwarna kuning, dimasak dengan sup ayam bercampur 400 menumis dan juga margarin ataupun kunyit. Baik, dari segi ayamnya pula cerita makanan kan, tak apa, kita nak kongsi juga. Baik, Hainan wajib direbus dengan teknik separuh masak dan dibilas air sejuk ataupun ais bath supaya kulitnya licin dan isi sangat berjus serta lembut. Manakala yang biasa boleh jadi ayam rebus biasa, tetapi sering juga didedahkan dalam bentuk ayam goreng ataupun panggang. Baik, sosnya pula. Okey, untuk sos ayam nasi ayam Hainan, sos cili kisar yang pedas, masam menggunakan perahan limau kasturi ataupun limau nipis, cili halia dan bawang putih, tanpa sos tomato pekat. Dan juga sos biasa, untuk yang biasa sos cili merah yang kadang-kadang dicampur sos tomato lebih manis dan juga pekat. Ada kicap juga katanya. Dan untuk sup pula, untuk nasi ayam Hainan, supnya lebih jernih dan ringkas tetapi manis, beraroma rebusan tulang ayam. Dan yang biasa katanya supnya kadang-kadang lebih kuat dengan rasa rempah ratus ataupun ada bawang goreng, ada daun sup dan sebagainya. Dan itulah sedikit lah perbezaan berkenaan dengan nasi ayam Hainan dan juga nasi ayam biasa. Anda suka yang mana, Kuala Lumpur? Kalau saya suka kedua-duanya, sedap. Baiklah, sambil melengahkan masa waktu ini, kita terus bersama dalam Nadi Kota KL, dan harapnya terus bersama kami hingga pukul 4 petang nanti. Dan banyak info yang saya nak kongsikan. Apapun, kita dengarkan sebuah lagu nyanyi pada Alan Tam untuk semuanya waktu ini di Nadi Kota KL. Pangyau KLFM, ini baru KL.

0: 97.2 FM. KLFM, ini baru KL.
1: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak?
2: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
1: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

0: GL.
1: Merkulmu, ini baru KL. Dan saya nak kongsikan juga lah tengah hari ini kan untuk informasi kawan-kawan yang sedang memandu waktu ini. Sedang rehat-rehat. Okey, sedikit informasi berkenaan dengan ini dia. Fenomena Super El Nino yang dijangka bermula berperingkat tidak lama lagi. Dan jangan kita leka, jangan kita alpa. Kerana kalau kita lihat cuaca di negara kita semakin hari semakin panas. Dan berdasarkan laporan pakar iklim, fenomena ini berisiko mencetuskan krisis bekalan air, gelombang haba serta masalah jerebu yang serius. Dan sedikit berkenaan dengan El Nino ni, iaitu Super El Nino berlaku apabila suhu permukaan lautan Pasifik meningkat secara ekstrim lebihi 2 darjah Celsius. Dan pembentukannya berkait rapat dengan perubahan corak angin pasat ataupun trade winds, iaitu angin permukaan yang bertiup tetap dari timur ke barat ke kawasan tropika. Dan ketelalan termasuklah indeks ayunan selatan dan juga ramalan model iklim bertusan selama 2 hingga 3 bulan. Dan ini dia, bila lihat September, okey, kita berwaspada dengan risiko awal jerebu menetas sempadan dari negara jiran kita. Dan dijangkakan Oktober hingga Januari ini, Super El Nino dijangka bertembung dengan monsun timur laut. Ia akan menyebabkan penurunan taburan hujan sebanyak 10% hingga 20%. Dan kita akan berdepan dengan kemuncak gelombang, iaitu pada monsun berakhir. Dan ini dia, paras air limpangan negara sudah mula menunjukkan maram awal katanya. Dan empangan timah tasuh terperlis dan lebam Johor kini berada pada tahap kritikal di bawah 30%. Dan dengan Kuala Lumpur, okey, sebagai persediaan, kekalkan hidrasi, kekalkan terhidrasi, pastikan minum air cukupnya, elakkan aktiviti di bawah terik matahari. Dan juga perlindungan UV, okey, wajib gunakan perlindungan matahari ataupun sunscreen, pakai topi atau bawa payung apabila keluar untuk elak strok haba dan kerosakan kulit. Sementara itu, penjimatan air memerlukan langkah berjimat cermat dalam penggunaan air harian di rumah bermula sekarang. Dan amaran tegas, ini dia yang paling penting sekali, dilarang sama sekali melakukan sebarang pembakaran terbuka termasuk bakar pembakaran sampah atau sis kebun bagi mengelakkan jerebu parah. Dan ini dia, ada bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling. Ini adalah hukuman sangat berat dan denda maksimum minimum RM25,000 sehingga RM1,000,000 serta penjara 5 tahun atau compound sehingga ringgit Malaysia RM500,000. Baik, Kuala Lumpur, itu dia sedikit berkenaan dengan El Nino. Dan saya harapkan mudah-mudahan kita juga bersiap sedia. Dan untuk anak-anak, kita nasihatkan ambil air, minum air selalu dan jangan terdedah dengan aktiviti luar. Rancang aktiviti, mudah-mudahan kita semua dapat melalui fenomena ini dengan berhemah dan penuh rasa tanggungjawab. Baiklah Kuala Lumpur, kita nak bersama waktu ini dalam Music Express 30 minit muzik tanpa henti di Radio KL. Ayuh kita dengarkan waktu ini Music Express KLFM. Ini baru KL.
0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express, Nadi Kota KL.

0: Pen tu harga RM1 je. Ha. Aku nak jual umpama pen ni barang mewah.
1: Beli. Saya ada jual pen ni. Dia akan buat tulisan. Apa? Tulisan encik, walaupun tulisan encik macam cakap ayam. Ha? Kalau encik pakai pen ni, tulisan encik memang macam font Times New Roman.
0: Mungkin saya tak beli pen tu. Dia mungkin akan membeli orangnya.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Melakon boy, itu dia Rentak Pagi KL. Dan ada saja celotehnya. Terima kasih banyak-banyak terus bertemu dengan kami di KL FM. Ini baru KL. Dan semestinya tadi kita telah dengarkan Music Express, 30 minit music tanpa henti di KL FM. Ini baru KL. Harapnya waktu ni yang sudah sampai ke pejabat. Okey, jalankan tugasan anda dengan sebaiknya. Kita telah makan, kita telah rehat dan kita telah refresh diri kita untuk kita teruskan tugasan kita hingga petang nanti. Bertemankan kami di Nadi Kota KL. Ini baru KL hingga pukul 4 petang nanti. Dan Syak, waktu ini ingin menjak anda semua untuk sekali lagi bersama-sama like di muka buku kami di KL FM baru KL. Juga di TikTok kami di KL FM official. Okey, waktu ni saya buka TikTok untuk yang lapang boleh hadir ramai-ramai. Okey, penuhkan di TikTok kami di KL FM ini berkaitan. Dan sekali lagi kita terus berhibur sebuah lagu pada nyanyian kumpulan Search. Nak cegas-cegas katanya petang-petang ni tak nak ngantuk. Okey, sebuah lagu ini dia bertajuk Persit Kota. Nadi Kota KL, ini baru KL.

Itu dia lagu berjudul Pedih, nyanyi pada Blanche Sheep. Sebuah lagu yang menampilkan kumpulan anak-anak muda kita. Mungkin tajuknya Pedih. Adakah waktu ini kita terasa pedih? Mungkin pedih hulu hati kerana belum makan lagi di tengah hari. Apapun, terima kasih banyak-banyak terus bertemu dengan kami di KLFM. Ini baru KL untuk semuanya. Terus saja kita nak berhibur dengan sebuah lagu nyanyi pada Zizi Kirana. Ini dia yang bertajuk Nak Dikutu KL. Ini baru KL.

0: 97.2 FM. KLFM, ini baru KL.
1: Baiklah Kuala Lumpur, sama-sama kita berhibur di KLFM waktu ini. Apa kata saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan sukan Sukma, yang mana tahun ini Sukma ke-22 tu, Selangor menjadi tuan rumah. Dan saya sebenarnya nak berkongsi berkenaan lokasi-lokasi untuk warga Kuala Lumpur hadir. Kita sokong skuad ataupun tim wilayah persekutuan dalam Sukma kali ini. Okey, ini dia antaranya untuk acara sepak takraw. Saya yakin ramai yang sukakan sepak takraw, iaitu di Arena MBSJ Puchong, Petaling Jaya. Manakala yang meminati acara basikal, okey, berbasikal beraya, venue dia ataupun tempat perlawanannya ialah di Bagan Lalang. Nampaknya sukan Selangor Sukma pada kali ini banyak lokasi-lokasi pertandingan. Okey, Dewan Besar Tanjung MBSA Seksyen 19 Shah Alam untuk acara bola tampar. Juga Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2. Bola keranjang, pada yang nak tengok bola tampar lagi, boleh hadir ke Dewan Bola Tampar MBSA Seksyen 4. Di orang Hulu Langat pula, di Bangi, Dewan Chancellor Tun Abdul Razak Dektah, okey, di UKM Bangi ni. Dan untuk Dewan MBDK Bukit Raja Kelang, acara pingpong. Okey, siapa yang suka acara pingpong, yang ingin memberikan sokongan, boleh datang ke situ. Dewan Seri Sarjana Uniten Kajang Pencak Silat. Okey, di Dewan Seri Cempaka MPKJ Majlis Pembandaran Kajang, acara angkat berat. Dan di Dewan Seri Bernam, di Sabah Bernam pula, acara catur. Siapa yang suka tengok catur boleh datang ke sana. Dan Dewan Sukan UiTM Shah Alam, itu dia, lawan pedang. Di Dewan Tun Abdul Muhammad Saleh, di Hulu Langat pula, acara tinju dan gelanggang bola tampar pantai MBSA Seksyen 19 untuk acara bola tampar pantai. Untuk sukan indoor, ini dia IDCC, Ideal Convention Center Shah Alam, di mana acara judo, karate, wushu dan juga taekwondo. Untuk yang suka ataupun yang meminati sukan golf, nak beri sokongan, boleh datang ke Kelab Golf Glen Murray. Dan saya nak kongsikan lagi lah, InsyaAllah banyak lokasi ni. Apa pun, ini dia sedikit berkenaan dengan Moskot Sukma Selangor 2026, di mana Moskot rasmi bagi sukan Malaysia Sukma ke-22 dan para Sukma Selangor 2026 ialah sepasang helang putih yang bernama Sakti dan Seri. Kenapa Sakti dan Seri? Okey, kalau kita lihat pasangan helang putih jantan dan betina melambangkan kekuatan semangat belia, perpaduan serta sinergi atlet. Dan nama penuh Sakti itu untuk jantan, yang Seri pula untuk betina, diumumkan pada Jun yang lepas pada sebagai maskot utama. Dan sebenarnya Kuala Lumpur, helang putih pernah menjadi maskot rasmi ketika Selangor menjadi tuan rumah Sukma bertahun 1998. Dan boleh ikuti jadual ataupun perlawanan ras, segala perlawanan Sukma ini di laman Sesawang, itu Sukma Selangor 2026. Dan ia bermula 15 hingga 24 Ogos 2026. Dan saya akan kongsikan lagi berkaitan dengan Sukma, kerana kita dalam bulan ni banyak sukan-sukan yang harus kita ambil tahu supaya warga Kuala Lumpur yang sentiasa cergas dan sentiasa aktif dengan pelbagai aktiviti-aktiviti kesihatan. Dan Kuala Lumpur, ini dia kita nak layan lagu Hindustan. Lagu apa ? Mungkin anda terbayang Aswara Rai. Ini dia lagunya, Talsi Talmila. Adik KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekai Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Awak kat mana?
1: Itu dia Taufik Batisah. Awak kat mana? Awak kat mana? Mana-mana waktu ni di Nadi Kota KL, ini ber-KL. Okeylah Kuala Lumpur, nak tahu jugalah. Ini dia sedikit berkenaan dengan tim kita, Wipers, iaitu tim kontijen wilayah persekutuan. Dan untuk kontijen wilayah persekutuan menyasarkan menamatkan saingan dalam kelompok 3 terbaik pada Sukma edisi kali ini untuk tahun 2026, di mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Han Ayub berkata keyakinan itu disokong sasaran keseluruhan 180 pingat tanpa mengira warna berdasarkan penilaian prestasi semasa atlet. Dan katanya infrastruktur sukan di wilayah persekutuan adalah antara yang terbaik berbanding beberapa negeri lain, dan ia merupakan satu kelebihan buat skuad wilayah. Dan beliau berkata demikian pada penyerahan bendera kontijen wilayah persekutuan ke Sukma dan para Sukma Selangor 2026. Dan ini dia masa Sukma yang saya nyatakan tadi akan berlangsung pada 15 hingga 20 Ogos, manakala para Sukma akan diadakan 5 hingga 10 September. Dan Kuala Lumpur sekali lagi untuk ikuti secara langsung ni ataupun aksi-aksi di KLFM, kita ada satu slot yang baru iaitu Arena 972. Nantikan. Dan saya sendiri akan memberikan ulasan-ulasan terbaik dan ulasan-ulasan terkini berkenaan skuad wilayah dan KLFM sebagai radio rasmi untuk tim Wipers wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Baiklah, ini dia, ada yang minta saya lagu-lagu yang mengimbau kenangan-kenangan zaman kanak-kanak, zaman-zaman wrestling, Gusti Lu. Katanya teringat petang-petang ni kan, nak lepaskan geram, nak lepaskan tension. Bukan geram lah, tetapi nak lepaskan rasa rindu tu. Sebuah lagu saya nak dendangkan untuk semuanya yang rasa ngantuk, yang rasa lemah dan sebagainya. Nyanyi pada Kid Rock. Ini dia Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: 97.2 FM KLFM, ini baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL. He's a two.

0: Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Cerita apa hari ini?

0: Baiklah, korang buat hari ni, cerita apa hari ni? Ia berkenaan dengan satu detik penting dalam perjalanan negara menuju ke kemerdekaan, di mana pada hari ini 5 Ogos dari tahun 1957, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani di King's House, Kuala Lumpur, antara Raja Jem Melayu dan Wakil Kerajaan British. Ada perjanjian bersejarah ini menjadi asas kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka pada 31 Ogos 1957. Dan ayuh kita kenang kembali, mari kita terus menghargai perjuangan tokoh-tokoh terdahulu serta memelihara perpaduan dan kedaulatan negara demi generasi akan datang. Dan sejarah sebenarnya bukan untuk dikenang, tetapi dijadikan pedoman membina masa hadapan. Itu dia sedikit cerita apa hari ini. Dan saya nak menyentuh juga tentang ini dia, tentang sifat ataupun tanggung jawab kita waktu ini di bulan kemerdekaan. Apa kata untuk kita mengibarkan jalur gemilang di kenderaan kita, di premis kita, dan mungkin yang ada merancang untuk buat baju merdeka, baju dengan jalur gemilang. Apa pun tanya kepada semuanya Kuala Lumpur, dan saya yakin Kuala Lumpur dalam wilayah persekutuan akan dihiasi dengan warna-warni jalur gemilang. Itu je cerita apa hari ini.
1: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
1: Cerita apa hari ini? Jangan

Itu dia lagu Rindiani nyanyi pada Kepulauan Selayar menemani waktu ini di Nadi Kota KL. Ini berkaitan dan ini dia sedikit info komuniti di mana temui peluang kerjaya impian anda sertai program lindungi kerjaya My Future Jobs dan berpeluang bertemu terus dengan majikan daripada pelbagai industri dengan kekosongan jawatan yang menarik. Okey, daripada 6 Ogos 2026 pada pukul 10 pagi hingga petang bertempat di Pusat Komuniti Sentul Perdana Kuala Lumpur. Dan jangan lepaskan peluang ini, sediakan resume terkini dan hadir untuk sesi temu juga secara terbuka dan bersemuka. Selain peluang pekerjaan, anda juga boleh mendapatkan pelbagai perkhidmatan di klinik Pekeso. Antaranya, semakan kelayakan faedah Pekeso, khidmat nasihat berkaitan faedah, bantuan mengemukakan permohonan faedah. Dan pernah mengalami kemalangan, kehilangan pencarian nafkah ataupun penyakit kritikal, singgah ke klinik Pekeso untuk membuat semakan kelayakan. Dan ianya sedia membantu. Okey, saya kongsikan dari ini Facebook Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ayo Kuala Lumpur, inilah peluangnya dalam mencari pekerjaan. Kita kena tahu apakah pekerjaan itu sesuai kita dan bagaimana pula kita nak memberikan komitmen dalam pekerjaan kita. Dan Kuala Lumpur sekali lagi, waktu ini kita nak terus berhibur sebuah lagu nyanyian pada kumpulan UB14 Kingston Town. Nanti kita KL, ini baru KL.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Orang KL kenalah dengar KL FM.
0: Radio nombor 1 orang KL, KL FM.

Itu dia Kuala Lumpur, sebuah lagu nyanyi pada kumpulan Eagles Hotel California. Dan lagu ni ramai suka, memberikan kenangan katanya. Memberikan rasa petang-petang ni dibuai-buai. Kenapa? Kerana nak balik, ada yang balik pukul 4.30 petang ni. Ada yang mungkin mengambil anak sekolah lepas tu. Dan ada mencari barang dapur dan sebagainya. Dan saya sebenarnya cukup berbangga dengan anda semua Kuala Lumpur, kerana anda telah menjalankan tugasan-tugasan sebagai seorang ayah, seorang ibu. Tugasan anda dengan penuh baik sekali. Dan tanya kepada semuanya di Kuala Lumpur ini. Baik, Kuala Lumpur, pada yang terus kekal bersama kami di KLFM, nantikan seketika nanti kita akan bersama dengan EJ dalam KLKL. Ada jangan turun kereta, kita ada Beast on Air. Dan saya harapkan terus menyokong kami di KLFM di mana saja anda berada. Boleh dengarkan kami juga cara percuma di RTM Click. Dan sebagai pengakhiran untuk hari ini dalam slot Nadi Kota KL bersama dengan saya Syak, sebuah lagu nyanyian, dua buah lagu okay, untuk anda semua. Satunya daripada nyanyian kumpulan Wings, Lena di Uli Intan, dan juga pada Ali Tarosa. Kasih. Dan dengan itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita bertemu lagi. Selamat petang, Kuala Lumpur.

0: Hikmah kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. 97.2 FM KL FM, ini baru KL. Radio nombor 1 orang KL, KL FM.
2: Ini baru KL.
3: Kena sporting selalu bersama kami KL FM. Ini baru KL.
4: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
5: Kincu merah jambu, anting-anting bari celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
4: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KL FM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KL FM. Ini baru KL.

Sebuah lagu kenangan untuk anda, lagu Datuk Sharifah Aini, Hati Seorang Kawan Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua yang tengah layan KLFM. Alhamdulillah, seperti semalam yang EJ janjikan, EJ kembali semula dalam Hai Kuala Lumpur hari ini. Semoga ada dalam keadaan baik. Itulah harapan EJ sentiasa kepada pendengar-pendengar setia KLFM. Terima kasih DJ Syak yang telah menemani anda dan memberi laluan kepada saya untuk menemani anda sampai pukul 8 malam ini. Kita terus layan lagu-lagu kenangan untuk hari ini. Mungkin ada kenangan yang telah anda cipta pagi tadi, ataupun tengah hari tadi, ataupun sekejap saja tadi, yang membawa kepada senyuman, senyuman sampai sepanjang hayat anda. Wow. Ini dia lagu dalam kenangan kumpulan Wheels, terus menghiburkan kita dalam kenangan lalu Kuala Lumpur ini baru KL.

Jika anda lahir zaman Walkman, pernah simpan mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Ya, tanpa anda, siapalah kami di KLFM. Terima kasih kerana mengikuti kami sentiasa 24 jam menemani anda. Okey, menerusi 97.2 di Lembah Kelang dan di RTM Klik dengan siaran radio KLFM secara percuma. Sudah pun pukul 4.27 minit petang, selamat petang untuk anda semua. Kepada anda yang akan berangkat pulang dari tempat kerja ataupun dari mana-mana lah kan. Di Lebuh Raya Persekutuan dilaporkan trafik dilaporkan sesak luar biasa dari arah ICT menghala ke Kelang. Jadi kepada anda yang melalui jalan tersebut, berhati-hati. Bagaimanapun keadaan masih terkawal dan polis sudah juga berada di kawasan kesesakan tersebut, okey? Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat juga, solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 4.42 minit petang. Selamat minum petang, Iji ucapkan kepada anda. Apakah menu minum petang anda untuk petang ini? Boleh juga anda kongsikan gambarnya bersama dengan Iji di Konti. Boleh Iji terliur, tengok kan. Kut-kut ada cekodok pisang ke, cekodok apa lagi ? Jagung. Kalau biasanya kita makan cekodok apa ni, udang kering ke ataupun ikan bilis. Bersama-sama dengan kopi O. Wow. Tapi zaman sekarang macam saudara macam. Kita layan lagu JJ, joget angan tak sudah. Kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Kenanga Lalu KL, KL, KL.
1: Kenanga Lalu KL, KL pukul 4.50 minit petang. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar dan sebagai panduan muslimin dan muslimat solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Hari ini tepat pukul 7.29 minit malam. Baik, tepat pukul 5 petang nanti kita akan sama-sama dapat ikuti utama 5 petang. Dan selepas itu anda akan kembali semula bersama dengan EJ untuk kita dengarkan artis legend dan juga Beast on Air yang telah disediakan untuk pendengaran anda di waktu petang nanti, okey?

0: KL. Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.
1: RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam utama 5 petang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.

0: Dengarkan Artis Legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pertemuan kita di jam kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Kepada anda yang tengah layan, tidak kira buat apa sekarang ni pun kan, ada yang tengah minum petang ataupun yang dah siap-siap makan malam, nak sediakan makan malam Okey, minum petang apakah menunya? Ada kata goreng cempedak, EJ. Ui, sedapnya. Tapi cempedak ni ada yang kata tak boleh makan banyak-banyak, anti angin Cempedak goreng kan. Apapun hidangan anda, selamat minum petang. Sambil lain kenangan lalu Kuala Lumpur, kita pun dah sampai di jam kedua untuk Artis Legend KLKL. Sudahkah anda bersedia untuk hari ini? Siapakah artis legend pilihan kenangan lalu Kuala Lumpur? Baik, kalau sebut era kegemilangan boy band, memang tak sah kalau tak sebut nama kumpulan ini, New Kids on the Block, atau lebih dikenali sebagai NKOTB. Kumpulan vokal dari Amerika Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1984, dianggotai oleh Jonathan Knight, Jordan Knight, Joey McIntyre, Donny Wahlberg serta Danny Wood. Dan nama mereka mula meledak pada penghujung 1980-an menerusi album Hanging Tough yang melahirkan lagu-lagu hit seperti You Got It, I Be Loving You dan Hanging Tough. Kejayaan itu diteruskan dengan album Step by Step yang menyaksikan lagu dengan judul yang sama menjadi antara single paling laris ketika itu. Dan sepanjang karier mereka, NKOTB telah menjual lebih 80 juta rekod di seluruh dunia, memenangi dua American Music Awards pada tahun 1990, malah pernah menjadi artis antara artis dengan pendapatan tertinggi di US pada tahun 1991. Wow, populariti mereka juga mencetuskan fenomena luar biasa apabila pelbagai produk seperti patung, komik pakaian dan siri kartun dihasilkan menggunakan nama kumpulan ini. Dan lebih menarik, New Kids on the Block sering dianggap sebagai kumpulan yang membuka jalan kepada kemunculan boy band terkenal seperti Backstreet Boy, NSYNC dan Take That. Walaupun berpecah pada tahun 1994, mereka kembali bersatu pada 2008 dan telah menghasilkan muzik baru serta menjayakan siri jelajah dunia. Dan pada tahun 2014, NKOTB menerima bintang di Hollywood Walk of Fame sebagai penghargaan atas sumbangan mereka dalam industri muzik. Dan sehingga hari ini, mereka masih aktif membuat persembahan, termasuk mengadakan siri persembahan tahap tetap di Las Vegas yang mendapat sambutan hangat daripada pelbagai generasi. Dan hari ini kita akan dengarkan tiga lagu back to back New Kids on the Block. Kita akan dengarkan lagu Hanging Tough, You Got It dan juga lagu ini bertajuk Tonight. Terus layan Artis Legend kenangan lalu Kuala Lumpur, New Kids on the Block.

KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: baik, KLFM, ini baru KL.
1: Ya, yeah, masih lagi dalam Biz On Air untuk hari ini. Bagaimana tempat anda? Kalau anda boleh kongsikan dengan EJ cuaca semasa, hantarkan melalui kiriman di 013-3097-972. Boleh EJ kongsikan juga bersama dengan pendengar. Kalau kita tengok map Malaysia hari ini, katanya di belah petang mendung malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 dan maksimum 34 darjah Celsius. Mendung tidak berarti hujan okay. Baik, kita masih lagi dalam Biz On Air untuk hari ini bersama dengan Encik Muhammad Zul Fazli untuk perniagaan Hydrofast Treatment Center. Wow, menarik sekali . Dan tadi kita dah dengarkan apa itu apa yang ditawarkan di pusat rawatan saraf Hydrofast. Dan pusat rawatan saraf Hydrofast ni juga di menggabungkan kaedah tradisional dan juga moden seperti bioelectrical, ada gelombang terahertz, ada hidrogen, bekam, akupuncture, urat saraf dan juga fasdu seperti yang dinyatakan oleh Encik Faiz tadi, Encik Zul Fazli tadi. Tapi kita juga nak tahulah apa sebenarnya kelebihan bila gabungan rawatan ini digabungkan berbanding hanya menggunakan satu kaedah
2: saja. Konsep yang kami gunakan di Hydrofast ialah melihat seorang pelanggan itu secara menyeluruh dan bukan sekadar kita lihat satu bahagian sakit sahaja. Sebabnya setiap kaedah rawatan mempunyai pendekatan yang berbeza-beza. Ada kaedah yang lebih fokus kepada otot dan saraf. Ada yang digunakan untuk membantu pelanggan mendapatkan rasa lebih rileks. Dan ada juga pendekatan tradisional yang telah lama digunakan dalam rawatan komplementari. Contohnya, bioelectrical kami gunakan sebagai salah satu pendekatan otot dengan saraf. Urutan saraf pula kita gunakan untuk sentuhan dan memanipulasi secara manual lah. Kami juga mempunyai kaedah seperti bekam, akupuncture dengan fahadu serta teknologi komplementari seperti gelombang terahertz dan hidrogen untuk bantu rangsangan saraf dan juga merilekkan customer-customer yang kemungkinan ada stres, ada anxiety ataupun dalam keadaan yang kepenatan. Kelebihan yang mempunyai beberapa pilihan ini ialah kami boleh menyesuaikan pendekatan mengikut keadaan seorang pelanggan. Maksudnya, kalau datang 5 orang dengan aduan ataupun masalah yang sama, kami tidak merawat semua kelima-lima tu dengan keadaan yang sama. Dia berbeza-beza mengikut consultation yang kita buat, interview yang kita buat. Kami akan melihat keadaan dan kesesuaian terlebih dahulu. Bagi saya, ini adalah identiti Hydrofast. Tak mahulah terlalu bergantung kepada satu kaedah je. Kita mengambil ilmu dan pendekatan tradisional yang sesuai, kemudian gabungkan dengan teknologi komplementari yang moden. Cuma saya nak jelaskan, pendekatan ini adalah rawatan komplementari, bertujuan melengkapi penjagaan kesihatan dan bukan menggantikan diagnosis ya, ubat atau rawatan yang diberi oleh doktor. Jadi kalau mereka datang, biasanya saya akan tanya bagaimana laporan doktor dulu, bagaimana medical check up dulu sebelum kita buat rawatan yang selanjutnya.
3: Biz On Air, anda senang mendengarkan Biz On Air.

Oldies on Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.

0: LFM, ini Paru KL. Kita masih lagi dalam Biz On Air untuk hari ini. Kepada yang tengah memandu kenderaan di lebuh raya NKVE, dilaporkan trafik dijangka sesak dari Kota Damansara menghala ke Bukit Lanjan susulan sebuah lori rosak yang menghalang lori menghalang lorong kiri di kilometer 21.7. Jadi bersabar dalam pemanduan anda kan, memandu seorang-seorang ni. Kadang-kadang kita bermonolog seorang diri kan. Sambil-sambil kita layan lagu, kita nyanyi-nyanyi juga kan. Lepas tu nampak pula kenderaan sebelah bawa macam tak berapa nak betul kan. Kita mulalah bermonolog sendiri eh. Apapun, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Kita masih lagi dalam Biz On Air bersama dengan Encik Zul Fazli untuk Hydrofast Treatment Center. Okay? Di soalan terakhir ini, sebelum kita mengakhiri Biz On Air, mungkin Encik Zul Fazli boleh terangkan dan juga boleh kongsikan promosi terkini yang sedang ditawarkan di Pusat Rawatan Saraf Hydrofast. Dan jangan lupa untuk maklumkan juga lokasi pusat rawatan dekat mana, nombor telefon untuk dihubungi, serta akaun media sosial seperti Facebook, Instagram ataupun TikTok, supaya pendengar boleh ataupun mudah mendapatkan maklumat lanjut dan membuat tempahan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Untuk pendengar yang sedang mendengar radio KLFM dan mungkin sudah lama mengalami ketidakselesaan bahagian badan, sakit pinggang, kebas-kebas ataupun nak cuba rawatan komplementari, kami menjemputlah anda semua untuk datang ke Pusat Rawatan Saraf Hydrofast di Seti Alam, Shah Alam. Buat masa sekarang, kami sedang mengadakan promosi lah untuk beberapa rawatan dengan harga yang agak sedikit murah berbanding harga asal. Dan juga kita beri rawatan percuma, bekam angin ataupun batu panas, bekam angin 21 cup untuk full satu badan. Pendengar juga tidak perlu risau kalau tidak tahu rawatan mana yang nak dipilih. Kadang-kadang kita tak tahu mana yang sesuai kan. Kita ada consultation, kita akan lihat keadaan saraf, keadaan mata, kaedah iridologi untuk menentukan rawatan yang sesuai dengan customer. Untuk dengan pelanggan lah, Pusat Rawatan Saraf Hydrofast terletak dekat Seti Alam, Shah Alam dekat Selangor. Untuk pertanyaan ataupun tempahan slot rawatan, boleh WhatsApp atau hubungi kami di nombor 016-851-2994. Sekali lagi saya ulang, 016-851-2994. Untuk yang aktif di media sosial, boleh juga untuk cari kami gunakan nama Zul Albatar. Z-U-L jarak A-L-B-A-T-T-A-R. Dan di sana kami banyaklah berkongsi mengenai rawatan-rawatan penerangan berkaitan dengan saraf serta aktiviti yang dijalankan di Hydrofast. Jadi kepada pendengar yang ingin mengetahui lebih lanjut, boleh hubungi kami. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DJ Radio, kepada Radio KLFM kerana memberi peluang kepada saya memperkenalkan Pusat Rawatan Saraf Hydrofast kepada para pendengar. InsyaAllah, kami akan terus berusaha memberi perkhidmatan rawatan komplementari yang selamat, bertanggungjawab dan terbaik kepada semua masyarakat. Okay, sekian, terima kasih.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap lagu-lagu sedap. Okey, kita nak mulakan JTK Jangan Turun Kereta. Dah ramai yang hantar permintaan lagu melalui kiriman di 013-3097-972. Terima kasih banyak-banyak eh. Pukul 6.10 minit sudah. Terima kasih juga yang bagi feedback tadi. Dia cakap, Ijay tanya cuaca macam mana kat Kuala Lumpur kan. Cik Zul kata, cuaca panas ni Ijay. Tiada tanda-tanda mendung, bahang lebih. Ya ke? Sehangatnya mentari eh. Dari pejabat Semarak, katanya sayup memandang ke Gombak, langit dah sarat nampak, harap-harap tak lencun kelak. Kan. Ya, nampak langit tu apa ni mendung. Terima kasih Kaidi dekat Wangsa Maju eh. Dan Kak Ijan kata, alostak ni panas lik Ijay, tak hujan dah 3-4 hari. Macam tu jugalah. Dengan Kuala Lumpur pun dah lama tak hujan kan. Ada yang cepat-cepat nak balik ni, sebab kata nak sampai rumah dengan segera. Dia bukan apa, sebab dia nak tengok pokok bunga dia. Dia nak siram pokok bunga dia. Betul tak? Pokok bunga tengah cantik pula tu. Bunga ros tengah kembang eh. Bunga ros merah kan. Apa lagi bunga yang ada? Semua segala bunga lah. Dan ada juga yang tak sabar nak balik, nak tatap wajah anak-anak eh. Ada juga yang nak tatap kucing. Anak dah besar kan. Yang ada kucing je. Kucing je yang tengok kita tak lari. Anak-anak tengok kita lari. Jadi dengan kucing je lah kita boleh bercakap eh. Tapi kadang kucing pun faham tau. Dia faham maksud kata bibik-bibik dia ni tau. Okey, jomlah kita teruskan permintaan lagu. Terima kasih untuk yang dah hantar. Papa Americano nak lagu Trouble, kumpulan Shampoo. Apa yang telah anda lakukan, Papa Americano? Jangan cari trouble tau. Dan juga Tok Dah Pincin nak dengar lagu Ria Amelia, Mudia Arau. Kejap lagi je kongsikan dengan anda apa tu Mudia Arau. Dan juga Muhammad Haikal nak dengar lagu Azian Mazwan Sapuan, Bukan Belas Bukan Simpati. Okey, lagu Mudia Arau ini sebenarnya dalam bahasa Minangkabau. Dan secara ringkasnya, Mudia Arau mengisahkan seorang wanita yang setia menanti kepulangan lelaki yang dicintainya yang telah merantau jauh eh. Walaupun masa berlalu begitu lama dan pelbagai khabar diterima, dia tetap memilih untuk menunggu. Jadi lagu ini menggambarkan tentang tentang kesetiaan dalam percintaan, penantian yang panjang dan kerinduan terhadap insan tersayang yang berada di perantauan. Okey, kita layan lagu Mudia Arau ini.

0: Lion, Kill FM Babe, ini baru Kill.
1: Batu Hati bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
2: Beli rumah kampung bila pencen. Ramai orang ada impian, oh nanti pencen, nak balik kampung lah, nak bercucuk tanam. Jadi ramai orang yang ada mentaliti itu, mereka membeli di saat 10-20 tahun sebelum mereka pencen. Sehinggakan pada usia pencen berlaku penyesalan. Sebab apa? Dia hanya balik kampung untuk 6 bulan. Sebab tak boleh tahan. Anak-anak semua dekat bandar, mak ayah dekat kampung. Last sekali anak tak nak balik, rumah yang besar, bilik yang banyak menjadi satu kerugian. Nak jual tak boleh sebab rumah tu dah jadi rumah second hand. Ini adalah benda yang perlu dirancang sebelum kita pencen. Tanya diri betul-betul, adakah lifestyle yang kita ada sekarang ni kita sanggup hilangkan, kita sanggup lepaskan? Sebab hari ini mungkin kita duduk di kota, di bandar, kita penuh dengan banyak aktiviti-aktiviti riadah, aktiviti-aktiviti hiburan, aktiviti-aktiviti community. Tetapi the moment kita pergi ke kampung, kita akan kehilangan lebih daripada separuh gaya hidup sekarang. Ini adalah tiga perkara penting yang perlu dibuat kira-kira sebelum buat keputusan untuk beli rumah di kampung. Pertama, kira kos sebenar. Betul ke beli rumah itu berbaloi ataupun sekadar cukup sekali-sekala rindu nak balik kampung, kita sewa homestay yang rupa bentuknya seperti kampung. Matlamatnya sama, caranya berbeza. Kedua, betul ke duit pencen yang kita bakal ada cukup untuk menampung perbelanjaan kita di kampung nanti? Atau mungkin sebenarnya tak cukup pun, kita masih perlu kekal berada di kota supaya boleh lagi menjana pendapatan dengan cara-cara orang pencen sekarang. Ada yang kalau bekas guru, dia masih teruskan mengajar. Kalau mungkin dia adalah bekas polis, dia masih lagi berkhidmat untuk memberi konsultansi.

0: kepada mereka-mereka yang terlibat dalam bidang keselamatan. Yang ketiga, jangan ikut emosi. Mungkin hari ini kita nak balik kampung kerana mak ayah ada di kampung. Pada satu hari nanti, mungkin mereka dah tak ada. Adakah sentimental value itu masih valid? Akhir kata, impian tanpa kira hanyalah bayangan semata. Realiti perlukan perancangan sebelum melangkah ke sana.
1: Bertuliti bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.

0: ATK, jangan turun kereta.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Kita baru saja dihiburkan dengan lagu nyanyian Kepulauan Tropika, Cinta Pantai Merdeka, yang membawa kita ke pukul 6.34 minit petang. Okey, time check untuk anda waktu ini. Dan kami di KLFM ingin merakamkan ucapan salam takziah atas pemergian pelakon veteran Allahyarham Kamarul Haji Yusof, atau lebih dikenali sebagai Cik Man. Sebelum ini, Allahyarham dilaporkan berada dalam keadaan kritikal selepas mengalami masalah saluran jantung tersumbat dan menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU Hospital Tanah Merah, Kelantan. Pemergian Allahyarham pastinya merupakan satu kehilangan besar buat dunia seni tanah air, dan sepanjang pembabitannya dalam industri hiburan, beliau dikenali menerusi pelbagai watak yang dekat di hati penonton. Kami di KLFM mendoakan semoga Allah SWT mengampunkan segala dosa Allahyarham, menerima segala amal ibadahnya, serta menempatkan roh Allahyarham dalam kalangan orang-orang yang beriman, dan buat seluruh ahli keluarga dan mereka yang mengenali Allahyarham, semoga dikurniakan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi saat yang penuh duka cita ini. Jadi marilah kita bersama-sama menghadiahkan bacaan Al-Fatihah buat Allahyarham. Baik, jom kita teruskan lagi pilihan lagu menerusi JTK. Berbaki lebih kurang 25 minit lagi untuk kita bersama. Seterusnya ini, terima kasih untuk Nur Atikah dari Wangsa Maju. Katanya petang ini saya ingin membuat permintaan lagu yang bergenre klasik dari Jepun, iaitu bertajuk Atsui Sayonara, nyanyian Mayumi Itsua. Dan terima kasih juga untuk Haji De Gombak yang juga memaklumkan keadaan cuaca di Kuang dan Sungai Buloh panas. Dan hari ini nak dengar lagu Aku Tak Marah, Kumpulan Aero. Terima kasih juga untuk Kak Norizan yang juga nak dengar lagu dari Wan Basanova. Tapi kita layan dulu lagu Kumpulan Olan ini, bertajuk Hitam Manisan. Ini semua menerusi JTK, Jangan Turun Kereta, Rangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Jika anda lahir zaman Walkman, pernah simpan mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda.
3: Jauhkan road, jauhkan road, jauhkan road, jauhkan road.
2: Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Yeah, Bossa Nova baru saja berlalu. EJ pun Bossa Nova juga dekat Kunti ni kan. Buat-buat renggangan sikit eh. Kadang-kadang kita duduk terlalu lama pun boleh buat kita lenguh tau. Maklumlah EJ ni bukan orang yang geti duduk diam kan. Kepada anda juga yang memandu terlalu lama pun kadang-kadang rasa macam bila nak sampai ni. Kak Wan pun cakap balik nak tidur EJ. Saya tak fikir lain dah. Biar benar. Habis tu tak masak malam nanti. Nak makan apa nanti anak-anaknya kan? Untunglah siapa yang balik rumah boleh terus rehat ni. Ada juga kaum wanita lah khususnya balik rumah kejap lagi. Nak kena fikir pula nak masak apa kan? Itu pun takkan tak nampak Cik Abel. Cubalah sekali-sekala kan. Kita beli menerusi kiriman. Kiriman pula. Inilah beli secara dalam talian lah kan. Nanti ada pula cakap bukan. Bukannya masak hari-hari je. Masak je Sabtu Ahad je. Lain-lain hari tu memang beli je. Okeylah. Bertimbang rasa lah antara satu sama lain. Itulah yang menjadikan kebahagiaan rumah tangga bertambah subur . Sebab ada sifat memahami antara satu sama lain. Okey. Kadang-kadang isteri nak pergi singgah pasal malam, dia tak cakap pun tau. Tapi ni telepati. Dia cakap dalam hati, tiba-tiba cik suami boleh memahami pula. Tiba-tiba terus berhenti dekat pasal malam. Dia pun kata, "Jom sayang, kita pergi pasal malam." Tak ke bahagia. Tu alam maklum lah, dah berpuluh tahun tidur sebantal kan. Jadi perasaan telepati tu antara satu sama lain tu dah menebal lah tinggi kan. Okey, baik. Izin nak teruskan lagi permintaan lagu seterusnya ini. Yang terakhir, pilihan JTK. Sebab kita pun dah masuk ke nak dekat pukul 7 malam ni. Terima kasih untuk Cik orang Singapura, Tok Sadin. Katanya EJ nak dengar lagu kumpulan Wow, Kau Yang Satu. Dan juga Zana dekat Setiawangsa. Kata hari ni panas EJ, sebab tu nak dengar lagu yang Air Mencurah. Air Mencurah? Lepas tu dia kata Mencurah Janji di Daun Keladi. Lagu kembara. Apa kena mengena? Boleh lah air mencurah kan dekat daun keladi tu kan. Dan terima kasih juga untuk Cik Man. Katanya nak dengar lagu Bulan Spoon, Ringgit Berjuta. Dia ada ucapan. Dia kata dalam dunia hari ini, wang memang memainkan peranan penting dalam membina kehidupan yang lebih selesa dan memberi ruang untuk kita mengejar impian. Namun apa yang penting adalah bagaimana kita menguruskan rezeki yang ada dan menghargai setiap usaha di sebalik kejayaan yang dicapai. Okey, insya-Allah semoga yang baik-baik saja untuk kita semua. Dan diberkati setiap usaha, setiap peluh yang kita keluarkan.

Selamat malam kepada anda semua yang masih dalam pemanduan. Jangan lupa untuk hidupkan lampu kenderaan anda. Dan sebagai panduan, Muslimin dan Muslimat solat Fardu Maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 7.29 minit malam. Di jam terakhir bersama dengan EJ Siduri menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, kita layan dulu lagu Ellie Katz, Layang-layang terputus talinya.

0: Fatima.
1: Saya Salamia Hassan.
2: Dan saya Atilia.
1: Jom kita hayati melodi-melodi indah yang pernah menghiasi jalan-jalan di Kuala Lumpur.
2: Lagu-lagu yang membesarkan kita dari era kaset sampai ke Spotify.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat, 4 petang sampai 8 malam.
2: Layan karok sampai depan pintu rumah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Yeah, lagu mencecer Bujang Lapuk. Tapi yang mencecer ni bukan Bujang Lapuk dan bukan juga anak dara Lapuk Okey, EJ masih mencecer lagi untuk waktu malam ini. Selamat malam untuk anda semua yang dalam perjalanan. EJ saya cakap dalam perjalanan je. Memang kebiasaannya kita di Kuala Lumpur di waktu-waktu senja, waktu petang senja membawa ke malam ini. Kadang dalam perjalanan akibat kesesakan lalu lintas kan, belum sampai rumah. Ada juga yang dah sampai tadi sebelum maghrib tapi memang saja nak duduk dalam kereta. Katanya nak dengar lagu-lagu JTK. Ni dah maghrib dah masuk lah kot dan berbaki lagi beberapa minit kita terus hiburkan, EJ terus hiburkan anda dalam lagu kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada lagu Making Love Out of Nothing at All, lagu Air Supply. Tapi layan dulu lagu Anita Sarawak, Bisikkanlah Cinta. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur ini, baru KL.

0: Memory Hit KLKL.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
2: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Elektrik Elicat dulu dekat rumah saya lah, lorong dan kucing banyak. So dia taruh, eh, kita panggil kumpulan ni Elicat, A-L-L-E-Y-C-A-T-S 9. Ha, 9 is good number. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KLKL. Jangan lupa Elicat.

Okey, terima kasih kepada anda yang terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. EJ nak undur diri untuk hari ini. Selepas ini, Neon Neon KL anda akan bersama dengan Alif. Boleh minta lagu dekat dia juga. Akan menemani anda sampai pukul 12 malam. Dan EJ akan bersama dengan anda lagi esok dalam ruangan yang sama. Kenangan lalu Kuala Lumpur pukul 4 sampai pukul 8 malam. Diharapkan anda akan terus kekal mengekalkan siaran ini 97.2 di Lembah Kelang. Dan anda yang tengah layan KLFM menerusi RTM klik secara percuma, terima kasih banyak-banyak, okey? EJ tinggalkan anda dengan lagu seperti biasalah. 2x2, Si Malakama. Okey Kuala Lumpur, Assalamualaikum. Bye-bye.

0: apa lagi?
1: Ya, cak-cak cekuk daripada Wani Kerry telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 8.27 minit malam untuk Nian-Nian KL pada malam ini. Dan anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam, kejap lagi, okey? Baik, saya yakin waktu-waktu begini ni ramai lagi orang-orang di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur ini masih lagi dalam kenderaan, dalam kereta kan. Ada yang baru saja nak pulang daripada tempat kerja, ada yang setengah sangkut lagi dekat dalam jam, ada juga yang baru ambil keluarga kan, nak bawa pergi makan malam ke dan sebagainya. Apapun yang tengah mandu tu, mandulah dalam keadaan berhati-hati dan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, okey? Dan baik, ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.41 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Rema dan juga Selena Gomez, Calm Down. Kita kena sentiasa calm down bersama kami di KL FM. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Nyon Nyon KL. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM Ini

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu daripada Spin bertajuk Mengusung Rindu telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.06 malam. Selamat malam kepada anda semua dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang kita masih lagi dalam segmen Curahan Hati Kal FM bersama saya Alif Aiman untuk kita berhibur sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan baik, ini kita ada curahan hati daripada pendengar kita yang bernama Farah. Farah nak luahkan kata-katanya pada malam ini. Terima kasih wahai diriku sudah bertahan sejauh ini. Maafkan aku yang kadangkala terlalu keras padamu, yang tidak cukup memeliharamu, yang sering membiarkanmu lelah sendirian. Kau sudah cukup berusaha, kau sudah cukup baik. Sekarang berehatlah dengan tenang, tiada lagi beban yang perlu kau pikul. Aku bawamu pergi dengan hati yang reda dan kasih yang penuh padamu sendiri. Itu adalah luahan ataupun curahan hati kita daripada pendengar kita yang bernama Farah. Dan Farah ingin dengarkan lagu daripada Sixth Sense bertajuk Katimah. Katimah Cinta. Jadi kepada anda juga, kalau ingin kirimkan apa-apa lagu dan juga anda punya ucapan ataupun curahan hati anda, anda juga boleh WhatsApp ke talian kami 0133 0979 972.

Ya, Kelas FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 11.27 minit malam. Dan untuk curahan hati pada malam ini, lagu-lagu cinta yang terbaik, saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan kita tengok jam ni, nampaknya macam dah tak lama dah kan. Kita ada baki lebih kurang 33 minit je lagi kan untuk curahan hati pada malam ini. Sedar tak sedar, masa tu berjalan sungguh cepat. Tapi tak apa, ini adalah curahan hati yang terakhir daripada pendengar kita yang bernama Hazelnut. Ha, bukan Hazelnut Latte, tapi dia hanya Hazelnut saja. Ha, hidup ini ibarat hujan. Ada saatnya langit menjadi kelam, ada ketika hati dibasahi luka. Namun setiap titisan yang jatuh bukan untuk menenggelamkan harapan, tetapi menguatkan jiwa akar. Kerana yang benar-benar tabah bukanlah insan yang tidak pernah menangis, melainkan yang tetap tersenyum, tetap berdoa dan tetap melangkah hingga akhirnya menemukan pelangi selepas hujan. Itu curahan hati yang terakhir untuk malam ini daripada pendengar kita yang bernama Hazelnut. Dan ingin dengarkan lagu daripada Datuk Sudiman Haji Arsyad yang bertajuk Hujan. Ha, nampak dia punya luahan ataupun curahan hati dia sangat kena dengan pilihan lagunya juga. Dan ada juga pendengar kita yang dekat live TikTok ni cakap Deep Doh. Ha, Deep Doh. Ha, mereka ni mempunyai ayat-ayat yang berpuitis dan memainkan jiwa kita untuk malam ini. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu Hujan menerusi KLFM. Ini baru KL.

Lagu yang terbaru daripada kakak Azraf bertajuk Berubah telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Nian Nian KL. Daripada pukul 8 malam tadi sampai pukul 12.30 malam, kejap lagi saya menemani anda, menghiburkan anda sepanjang malam ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih, yang kekal setia mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KFM Official, antaranya kita ada Khadijah, Hazelnut, kita ada Teha, kita ada Farah, kita ada siapa lagi ni, Ina, hamba Allah dan ramai lagi. Terima kasih untuk malam ini. Dan esok pagi anda akan bersama dengan duo rentak pagi KL, iaitu esok pagi anda akan bersama dengan Kulin dan juga AP Syafiq yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Pastinya pagi anda akan terhibur, akan diwarna-warni kan pagi anda sementara nak pergi kerja tu kan, nak pergi hantar anak dengan celoteh mereka pada pagi esok. Okay, dan saya akan kembali pada hari Jumaat malam untuk Nian Nian KL seperti biasa pada pukul 8 malam hingga pukul 12.30 malam. Okay, jadi saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi. Lepas ni kita ada lagu daripada Neo bertaja One in a Million. Tapi sekarang kita layan dulu lagu seperti biasa, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma. Bye bye KL, assalamualaikum, peace. Yeah.

0: Hai, saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, okay.

0: RNR KL. Tak tidur malam, malam masih muda.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mesti lah.
0: KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna nak bersaing.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fast dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fast.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Dan pertemuan kita pada hari ini 6 Ogos 2026 bersama dengan hari Khamis, bersama saya Kulin dan juga Enayana.
4: Ya, dah 6 hari dah kita di bulan Ogos, yeah. Harapnya semuanya dah berada dalam keadaan yang baik-baik sahajalah, ya. Okey, sebelum kita nak mulakan Rentak Pagi KL kita pagi ini, saya sampaikan dulu waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan yang sama waktu dengannya, 6 Ogos 2026 22 Safar 1448 Hijri. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 6.01 minit pagi. Dan hari ini syuruk 7.11 minit pagi, zuhur 1.22 minit tengah hari, asar 4.42 minit petang, maghrib 7.29 minit malam, dan isyak 8.41 minit malam.
3: Yes, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan segala urusan yang ada. Dan kepada anda yang bekerja pada pagi ini kan, pandu cermat jiwa selamat.
4: Ya, insyaAllah. Semoga anda hari ini menjadi hadri yang terbaik lah, yeah. Tapi pagi ni angin agak kencang sedikit.
3: Betul.
4: Bila saya turun kereta tu, saya rasa macam nak hujan ni. Tapi tak tahulah, mungkin anda di sekarang ni, di tempat anda, cuaca ni macam mana, boleh juga kongsi dengan kami.
3: Ya, yeah, betul. Semestinya anda boleh WhatsApp kami di 0133-09-7972. Dan insyaAllah banyak je topik-topik yang menarik dan lagu-lagu yang best-best akan menemani perjalanan anda. Dan ini dia Najwa Latif dengan tajuk lagunya Satu Hari Nanti.
4: Ya, yeah, Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
1: Ya, 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma. Dan seperti mana anda tahulah kan? Yeah. Waktu-waktu awal pagi ni, seperti biasalah kita ada...
2: Ambil Tahu.
3: Ya, yeah. Menerusi Ambil Tahu hari ini, yeah. Kita nak kongsikan. Ini saya kongsikan, saya baca dekat Public Health Malaysia. Ada perkongsiannya, dada lelaki tiba-tiba membesar. Bukan semestinya sebab dia naik berat badan. Sebenarnya seorang lelaki mula perasan bahagian dadanya semakin menonjol. Pada awalnya dia ingat berat badan dia naik, tetapi bila disentuh terasa seperti ada ketulan kenyal di bawah puting dia. Dan kadang-kadang sakit dan sensitif apabila terkena dengan baju. Ini disebabkan gynecomastia. Iaitu pembesaran tisu gelenjar payudara lelaki akibat perubahan keseimbangan hormon estrogen dan testosteron.
1: Selalunya kalau kulit nampak lah kan, lelaki-lelaki di luar sana kadang-kadang badannya kurus, tapi bila bahagian chest dia nampak macam besar pula. Tapi dia tak, dia bukan berbadan
3: sado,
1: sado ke apa, tak ada.
3: Bukanlah dia buat badan kat gym ke, bukan. Tapi itu sebenarnya kulit. Lima punca ni mungkin langsung anda kat luar sana, abang-abang kita ni tak perasan. Yang pertama disebabkan steroid dan testosterone booster untuk bina badan. Betul lah, kadang-kadang kita tengok badan dia kecil tapi dada dia besar. Mungkin disebabkan itu. Dan setengah lelaki ni, betul, dia ambil anabolic steroid untuk cepat berotot.
1: Tapi bila tak jadi, benda tu akan jadi lemak berlebihan dalam badan.
3: Itu yang bahaya.
1: Itu yang bahaya kan.
3: Mula-mula nak buat badan, lepas tu jadi benda lain pula kan. Malangnya steroid ni dari luar boleh mengganggu penghasilan testosteron semula jadi, dan sebahagiannya juga boleh ditukar menjadi estrogen dalam badan, dan otot

0: Info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, yes, selamat pagi orang KL. 6.31 minit pagi. Selamat pagi. Bangun.
2: Ya, bangun.
1: Jadi kalau sekolah dah bunyi loceng
2: lah. Ya, betul. Jangan malas-malas lah. Esok Jumaat, lepas ni cuti dah.
1: Jadi hari ni kena semangat lah.
2: Betul. Baik, sekarang ni kulit nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ni, Khamis 6 Ogos 2026. Pagi tiada hujan, petang mendung dan malam tiada hujan. Jadi kepada anda semua, apa kata sediakan apa yang patut lah kan.
1: Sediakan yang patut tu apa, Gulin?
2: Macam sediakan payung, hujan,
1: baju hujan
2: kan. Tapi kat sini mendung. Tapi tak tahulah, ini jangkaan sahaja. Cuaca boleh berubah-ubah mengikut mood sebenarnya.
1: Tapi kalau tengok jangkaan dia, kalau mendung tu mungkin hari ni boleh keluar bawa kereta ke kan. Cuaca bukan sebabkan mood.
2: Ya. Tak adalah macam saya, macam mood saya mendung-mendung saya harap mendung hari ni.
1: Itu cuaca di hati awak.
2: Alamak.
1: Okey, tapi kita nak kongsikan lah ini ya. Amaran El Nino 2026 ni, dunia semakin panas. Di mana fenomena El Nino yang kuat dijangkakan melanda dunia sekitar ini Ogos hingga Oktober 2026, yang mencetuskan suhu ekstrim dan juga bencana alam global disebabkan krisis suhu dan juga punca ekstrim lah. Dan tiga punca iklim serentak ni, gabungan El Nino kuat, dipol lautan India positif dan juga pemanasan lautan Atlantik. Dan juga ini akan mengakibatkan ancaman bencana cuaca, gelombang haba, kemarau panjang, banjir besar, kebakaran hutan. Jadi kita nasihatkanlah juga kepada anda kan, dengan cuaca panas ni, elakkan berada di luar bangunan terlampau lama. Kalau ada aktiviti luar, jangan terlampau lama di luar. Sebab disebabkan panas tu nanti takut ada stroke haba.
2: Ya, dan jangan lupa lah minum air putih, air kosong secukupnya. Lepas tu jangan lupa pakai sunscreen.
1: Sunscreen, betul. Brand apa, Gulin?
2: Tak payah sebut brand.
1: Janji
2: kita,
1: tepek.
2: Kita pakai je apa-apa. Pastikan kita lindungi kulit kita ni supaya kita boleh elak dari kanser kulit. Dari lagi? Penyakit berjangkit kulit lah. Sebab kalau kita punya kulit ni terdedah dengan cahaya matahari secara terus, boleh mengakibatkan penyakit-penyakit yang kita tak nak sebenarnya dalam kulit kita.
1: Akibatkan kanser juga. Saya pergi kedai runcit pun saya pakai sunscreen. Sebab tak nak kena kulit jadi gelap.
2: Tapi ada lelaki-lelaki cakap, alah, sunscreen kan untuk wanita-wanita saja. Tidak.
1: Abang-abang rider kat luar sana, saya saya cadangkan pakailah. Untuk nanti balik muka elok, glowing-glowing. Isteri pun pertama sayang tengok.
2: Betul. Tapi itulah, bila kita sebut lelaki sekarang ni, ada setengah yang memang jaga kulit lebih daripada seorang wanita tau.
1: Baguslah. Saya sokong benda-benda macam ni. Kita tak nak cakap apa-apa, memang bagus. Ada yang tu kan letak dalam beg siap lip balm lagi. Dia nak bibir kering.
2: Betul. Melibatkan hygiene ni, kami sokong je. Bukan bermaksud anda ni
1: Yang
2: tak sepatutnya. Tapi sebenarnya menjaga hygiene ni antara salah satu faktor yang wanita minat sebenarnya.
1: Tapi sebenarnya saya rasa untuk jaga faktor kebersihan semua
2: diri
1: ni
2: sendiri,
1: bukan perempuan saja, lelaki pun kenalah.
2: Betul.
1: Sekali.
2: Baik, itu dia kita punya perkongsian pada pagi ini. Dan selepas ini insyaAllah banyak je topik-topik yang menarik dan lagu-lagu yang best-best menghiburkan perjalanan pagi anda. Semoga pagi anda ni sentiasa bersemangat. Dan ini dia Ziza Razak dan Ismail Zani dengan tajuk lagunya Berserah.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir, hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat.
2: Ya, siapa bilang gadis Melayu tak menawan?
3: Ya.
2: InsyaAllah semua comel-comel loteh. Tapi betul, bukan gadis Melayu je, gadis-gadis kat luar sana memang semua cun-cun lah. Lagi-lagi yang duduk kat KL ni.
3: Yang duduk dekat Malaysia ni, tak kisahlah pelbagai kaum kan. Semua wanita-wanita di dalam Malaysia ni cantik-cantik.
2: InsyaAllah, Alhamdulillah.
3: Tak, kecantikan mereka ni unik lah. Nak dibandingkan...
2: Dibandingkan apa?
3: Tak adalah, maksudnya kita ni menganggap, okay, kulit putih ni cantik.
2: Benchmark.
3: Sebenarnya tak kisahlah kulit putih ke, gelap sedikit ke. Cantik itu adalah subjektif.
2: Ya, kita raikan kebagaian lah orang kata.
3: Betul.
2: Kan? Orang kata tak kira lah putih ke, kulit sawo matang ke, gelap sedikit.
3: Yeah.
2: Yang penting sedap mata memandang.
3: Betul.
2: Okay, kita nak kongsikan ini sempena dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat pusat darah negara. Di mana sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 ni akan bertempat di Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak pada 8 Ogos hari Sabtu inilah. Bermula 10 pagi hingga 12 tengah hari.
3: Ya, jadi kalau anda nak tahu, satu beg yang anda derma tu boleh menyelamatkan 3 nyawa sekaligus. Jadi kepada anda semua, bolehlah yang lebih-lebih darah pergilah derma, tolonglah.
2: Pergi kat sana dekat Pusat Darah Negara pada 8 Ogos ni, sebab ada pelbagai juga aktiviti menarik lah. Antaranya pameran NTRC penerimaan organ, pameran makna cakna mengenai kanser, dan juga pameran Jabatan Dietetik dan Sajian HKL, dan juga permainan interaktif penerimaan darah.
3: Ya, dan kalau anda nak tahu, kalau anda derma darah kan, setiap buku tu kita ada chop-chop kan, anda boleh dapat benefit dari hospital kerajaan berkenaan apa yang anda derma tu. Kawan saya, dia memang suka sangat derma darah. Dan bila buku chop dia tu dah penuh kan, dia contohlah pergi hospital, dia dapat treatment macam ni, dapat macam tu, dapat mengurangkan kos lah orang kata.
2: Dapat kelebihan sedikit lah.
3: Dan
2: ada juga orang yang membuatkan rutin rutin bulanan dia untuk menderma darah. Itu juga saya rasa satu sokong apa, inisiatif yang baik.
3: Ya, dan ada yang cakap, alah kalau kita derma darah, darah kita habis lah. Mana ada. Badan kita akan menghasilkan sel-sel darah baru yang lagi fresh lah sebenarnya.
2: Jadi jangan takut pergi derma darah. Kalau takut jarum tu, tak apa, tutup je mata, tak sakit pun. Kalau nurse tu cakap, alah macam kena gigit semut je. Tapi nurse tu lah yang cakap, bukan saya yang cakap.
3: Kalau bagi saya, bukan macam gigit semut, tapi saya tak pernah lah nak derma darah. Sebab saya kekurangan darah. Saya sentiasa menerima darah dari penderma semua.
2: Jadi awak minta lah orang derma darah kan.
3: Sebab anda menyelamatkan nyawa saya setiap tahun.
2: InsyaAllah. Okey, sebentar lagi kita ada lagi info yang akan kongsikan. Jom kita nak layan dulu lagu persembahan
3: Langit Sesal Mendua.
2: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Ya, itu dia Arif Bahran dan Sarah Suhairi dengan tajuk lagunya Bicara Rasa yang baru saja berlalu menghiburkan rentak pagi KL.
1: Ya, selamat pagi orang KL semua. Saya tahu pagi-pagi ni ada yang dah keluar rumah awal pagi.
0: Ya.
1: Kadang-kadang yang keluar awal pagi ni dia tak nak layan jam katanya. Saya lebih rela sampai di office atau di pejabat lebih awal daripada nak duduk atas jalan raya berjam-jam.
0: Benda tu saya setuju juga sebab saya antara orang yang tak suka hadap jam. Sebab bagi saya macam jam ni menyesakkan fikiran dan hati saya.
1: Bukan time jam ni kadang-kadang. Bukan apa. Bila lama sangat atas jalan raya tu boleh mengantuk tau sebenarnya.
0: Betul-betul.
1: Lagi-lagi dengan cuaca yang panas, mata mulalah kecil-kecil lah. Tapi ada tips dia. Kalau rasa mengantuk tu sebenarnya boleh juga berhenti tepi dulu. Tapi kalau tak boleh sangat tu, standby lah benda-benda yang masam-masam sikit ke. Supaya bila makan tu rasa macam cerah mata tu.
0: Betul-betul. Saya setuju. Dan sekarang ini seperti biasa lah kan. Dan selepas ini kita akan ikuti utama 7 pagi. Dan selepas itu kita ada apa yang tular.
1: Ada 3 video kita dah muat naik dekat fanpage. Pergi tengok kat sana. Kita ada cerita tersalah pula pakai kasut.
0: Ya, dah sampai
1: sebelah lain, ada juga cerita ni. Ini terperanjat. Ini kalau jam-jam sila tengok kat belakang apa ada. Ini terjadi ketika jalan sesak. Dan juga yang terakhir, video yang ketiga ni, cerita pakcik dia.
0: Orang kata kecil kan circle, bukan kawan dengan budak-budak kecil. Salah tu.
1: Dah terbalik dah tu. Pergi tengok video tu, nanti selepas berita kita kongsikan bersama dengan anda.
0: Baik. Dan sekarang ni kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Khalifa dan Salim dengan tajuk lagunya Kasih Laila.
1: Ya, rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: 8 Januari 2010, Majlis Pecah Tanah Pusat Konservasi Seni Visual Sabah. Pada hari ini, dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Pusat Konservasi Seni Visual Sabah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Masidi bin Manjun, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah di Kota Kinabalu, Sabah. Menerusi majlis ini, bangunan ini menjadi bangunan Balai Seni Lukis Negeri yang pertama di Malaysia. Pembinaan bangunan ini siap sepenuhnya pada tahun 2012 dan dirasmikan pada 8 November 2013 bersempena dengan perayaan 50 tahun Sabah Maju Jaya dalam Malaysia. Sebelum bangunan ini dibina, Balai Seni Lukis Sabah yang diwujudkan pada tahun 1984 terpaksa berkongsi fasiliti dengan Muzium Negeri Sabah.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Rentak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Kembali lagi bertemankan saya Kulin dan juga Enayana menerusi Rentak Pagi KL dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 7.14 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar KLFM semua.
4: Ya, waalaikumsalam. Hari ni 6 Ogos 2026 dan 6 hari dah kita masuk bulan Ogos. Yeah. Pejam celik kita dah bulan Ogos dah Kulin. Mm-hmm. Sikit lagi nanti Disember pula.
3: Betul.
4: Jadi kepada anda semua, mungkin ada orang kata apa azam tu. Yang telah ditanam azam tahun baru tu, mungkin dah terlaksana dah sedikit lah. Yeah. Mungkin 70%. Dah hampir-hampir nak capai tu, kita nak ucapkan alhamdulillah lah.
3: Alhamdulillah.
4: Tahniah jugalah. Betul. Kerana struggle tu nak capai azam tu. Mm-hmm. Tapi untuk anda yang memandu sekarang ni, kita kongsikan dulu info trafik di Lebuh Raya LDP. Trafik perlahan ketika ini dari arah utara Pucuk Utama ke Pucuk IOI. Dan juga trafik perlahan di lokasi tersebut di Serdang Lama ke KTM Serdang, Seri Kembangan ke Plaza Tolsmain Utara, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Istana Link ke Jalan Istana dan juga lain-lain lokasi, alhamdulillah insyaAllah lancar. Ya.
3: Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je. Mm-hmm. Boleh je WhatsApp kami di 0133-09-7972. Dan kepada anda semua, mm-hmm, yang tak memandu, jadi princess passenger itulah kan, tengah scroll-scroll media sosial tu, apa kata, mm-hmm, follow kami di semua media sosial yang ada di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, search je KLFM official, confirm akan jumpa di mana kami selalu kongsikan info-info yang sahih, info-info yang terkini, mm-hmm, lepas tu konten-konten yang menarik, yeah, kan. Mm-hmm. Yeah, seperti mana yang pagi ni kita dah pun muat naik, yeah, 3 video tular.
4: Mm-hmm. Pergi tengok dekat, betul, sana ada video tular kita yang pertama ni, kisahnya tersalah. Tersalah apa, sebentar lagi kita kongsikan.
3: Ya, yeah, tapi kita berhibur dulu dengan Elizabeth Tan dengan tajuk lagunya Knock Knock.
4: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: panji tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Ya, itu dia tadi lagu persembahan Taylor Swift dengan 22. Ha, kalau kita diberi peluang, rasanya saya nak kembali pada usia saya 22.
3: Kenapa?
2: Ha, sebab masa tu, time tu, semuanya disponsor oleh Pama.
3: Saya tahu Pama
2: tau. Dengan Mama.
3: Ya, betul.
2: Sekarang ni hidup ni keras, Pama. Semua pakai duit sendiri. Tapi time tu memang seronok lah. Tapi itulah bila kita guna duit ibu bapa, kadang lupa diri. Dan kita tak rasa macam kita keluar duit sendiri kan. Kita guna duit ibu bapa kita, kita main belanja je suka-suka hati.
3: Itu yang tak patut tu. Saya macam terkesan sebab masih lagi menggunakan Pama punya unsur-unsur kewangan.
2: Dana tambahan.
3: Ya, bukanlah. Kita belum berkahwin lagi. Dan mereka perlu menjaga saya. Sebab saya paling bongsu. Belum kahwin lagi.
2: Dia kata tak apalah nak bagi duit kat siapa kalau bukan kat anak sendiri. Tapi itulah perangai mak-mak dengan bapak-bapak ni. Dia tak apa berhabis kat anak, anak-anak. Sebab tu bila kita jadi anak-anak ni, tak apa, kita jangan kedekut. Kita pun berhabis kat dengan ibu bapa.
3: Betul-betul juga. Saya setuju.
2: Ini video tular kita yang pertama. Kita nak kongsikan ni. Pasrah je lah kak. Bila dah duduk dalam kapal terbang tu, lagi-lagi dah take off, baru dia perasan, dia tengok kaki dia, rupanya dia pakai sandal sebelah lain, sebelah lain.
3: Itulah. Tapi nasib baik warna yang akak ni pakai lebih kurang.
2: Lebih kurang. Tak ada orang perasan sangat.
3: Betul-betul. Tapi ada juga kasut-kasut yang lain, sebelah lain, sebelah lain ni, dia macam trend tau. Tapi kebanyakannya kasut lelaki yang macam tu.
2: Tapi kalau orang tanya, tak apa, trend kan. Tapi iyalah juga, kalau sebelah kasut kala merah, sebelah lagi kasut kala hijau,

0: memang dari jauh boleh nampak orang kata, eh, salah pakai kasut ke?
1: Ha,
0: tapi nasib baiklah sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau dua-dua kanan, ataupun dua-dua kiri, ini orang kata, ini passion apa pula ni?
1: Ya, tapi semestinya, kalau kita pakai benda-benda yang macam tu kan, yang sebelah lain-sebelah lain tu, ada fashion yang betul-betul kita beli memang dah macam tu.
0: Terus jadi trendsetter kan. Tapi betul lah akak ni dalam video ni, dia dalam kapal terbang. Dia ambil video tu, kapal terbang tu dah nak naik dah, dah take off. Dia tengok kasut dia sebelah lain-sebelah lain. Nak suruh, takkan nak suruh pilot singgah rumah sekejap kan.
1: Nak patah balik. Bukan naik kereta.
0: Tak dapat lah kak. Tak apa kak. Kita orang wanita sentiasa ada pemikiran yang ke depan. Jadi bila sampai je ke airport nanti, beli je lah kasut baru.
1: Beli sandal dululah sebelum nak cari kasut-kasut yang cantik. Slipper-slipper yang cantik
0: ke, kan?
1: Betul.
0: Buat-buat rasa yang ada je lah. Ambil je lah.
1: Semestinya taklah nampak pelik sangat. Cantik je kak. Yang penting confident.
0: Tak apa.
1: Dan selepas ini kita akan bacakan komen-komen daripada anda semua. Dan anda yang baru saja buka kami di 97.2 MHz, bolehlah singgah ke Facebook KLFM sebab kami dah poin muat naik 3 video tular di sana. Dan inilah kita nak berhibur dengan Spider dengan tajuk lagunya Cinta Dewa Dewi.
0: Rentak pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, pernah tak kita ni dah pergi ke satu lokasi, ke satu lokasi yang lain, berjalan-jalan. Rupanya bila kita tengok ke kaki kita ni, lah salah selipar. Sebelah lain, sebelah lain.
2: Ha, itulah kalau naik kereta sendiri, tak apalah. Mungkin boleh patah balik kan. Ini dalam video ni, akak kita ni dah naik flight. Flight tu pula dah take off. Sekali tengok dekat kaki, rupanya salah kasut. Sebelah lain, sebelah lain. Tapi nasib baiklah, macam kulit bagi tahu tadi, warna tu seakan-akan.
1: Jadi okey lah tu. Saya rasa akak tu dia tersalah sebab warna sama.
2: Sebab nampak sama je kan. Okey, kita nak bacakan komen daripada Hemi ni. Dia kata, boleh je nak minta singgah kejap atas rumah tu. Ai, nak suruh pilot tu parking atas rumah ke?
1: Oh, ingat kapal terbang tu boleh terapung. Tak boleh tau, dia boleh terbang je. Dan ada juga daripada Kak Roy kata, ya tak apa, sekarang ni dah try pakai kasut lain sebelah.
2: Macam kulin cerita tadi. Okay, ni komen daripada Mix Cina. Dia kata, silap pakai kasut tak apa lagi. Aku tadi silap buka kereta orang, oi. Malu sangat. Yang aku heran pula, ngam pula kunci kereta adik aku dengan kereta yang aku buka tadi.
1: Ya, saya pernah ada pengalaman macam ni tau. Okay, waktu ni saya tumpang kawan saya. Ahli keluarga dia lah yang saya tumpang tu. Bila saya keluar beli KFC dekat luar tu, bila-bila saya datang, dah tapau lah ayam goreng tu kan. Nak masuk ke dalam kereta, tiba-tiba saya nampak, eh, kenapa semua orang lain ni? Mana kawan-kawan saya ni? Tak ada. Rupanya kawan saya dekat belakang. Hon, belakang, belakang.
2: Kereta sama.
1: Sama.
2: Ya Allah.
1: Tapi itulah, dah malu lah. Cakap, minta maaf, salah. Tapi muka dah merah lah.
2: Nasib baik dia tak bawa awak pergi terus.
1: Ya.
2: Kalau macam tu, habis naya Gulin. Tak ada kat sini.
1: Memang tak ada. Dan ada juga daripada Rosi Puah katanya, yang penting muka kena confident level 200% walaupun kasut lain-lain sebelah.
2: Tak apa. Okay. Ini komen daripada Cik Hanim. Dia kata, Allah, mujur lah. Kala lebih kurang samanya. Saya pernah pakai sebelah tinggi, sebelah rendah. Aduh, macam mana nak berjalan tu?
1: Dan ada juga daripada Arisha katanya, okey, lagi tu saya ni pakai selipar tandas, kelam kabut, takut kena tinggal flight.
2: Tak apa, janji pakai selipar ni.
1: Janji berkasut.
2: Janji berkasut, okay lah. Berselipar. Okey, saya dah video tular kita yang pertama ni. Video tular kita yang kedua. Ini kalau saya pun terperanjat kulit. Kalau malam-malam tengok lagi terperanjat.
1: Tapi mungkin akak ni kan, dia tak sempat nak skincare dekat rumah. Jadi dia pakailah mask muka tu untuk dia rehatkan kulit sementara tengah jam kan.
2: Ya, dia ambil peluang waktu tengah jam tu. Video tular ni dekat atas jalan raya. Dan keadaan tu, masa tu kesesakan jalan raya lah. Jadi kereta beratur panjang ni, abang kita, tak tahulah abang ke akak kita ni, dia tengok dari cermin sisi pakai dia punya kamera tu, tengok belakang, pemandu belakang tu muka lain macam sikit. Tak macam muka manusia biasa. Rupanya kak belakang tu tepek tu facial mask tu. Yang bagi cantik kat kulit tu. Kalau abang-abang kita kat luar tak tahu, mestilah tahu kan. Dia pakai mask yang untuk mencantikkan kulit.
1: Tapi sebenarnya di bawah thread tu ada seorang pengguna thread ni dikongsikan yang dia pun tengah pakai mask dan kereta pun lebih kurang warna sama.
2: Adakah itu dia?
1: Tapi dia kata itu bukan dia, sebab dia berada di luar Lebah Kelang.
2: Yakin.
1: Tapi, awak yakin ke tukar video awak?
2: Tapi kalau nak buat benda-benda pelik-pelik macam ni, pastikan kereta tu bukan cermin akuarium lah. Sebab orang luar boleh nampak.
1: Betul. Akak ni betul-betul akuarium kereta dia. Sebab tu lah masih terkejut.
2: Okay, sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda sebab kita terus berhibur dengan lagu tersebut.
1: Mir Uncle Hussein dan Black dengan tajuk lagunya Drama King.
2: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL.
4: Wari. Dora Darish. Satu.

0: Apa yang tular?
1: Baik, video tular kita yang kedua ni, seorang pemandu kereta dia terkejut bila melihat dari cermin sisi apabila pemandu kereta di belakangnya seorang wanita tapi memakai facial mask. Facial mask tu yang kita pakai untuk rawat kulit muka tu kan.
2: Bagi pendapat saya, akak ni memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Yalah, kalau kita dah pakai facial mask tu kan, kita tak perlu nak buat apa-apa lagi. Bukannya kita perlu make up ke, perlu kacau pemanduan ke, tak ada. Kita tepek je, lepas tu kita boleh je bawa kereta seperti
1: biar
2: biasa.
1: Biar dia kering je kan. Okay, ini kita bacakan komen daripada kakak Cute Shop. Dia kata dia tak nak buang masa dalam jam tu. Balik rumah terus je masuk tidur.
2: Betul. Eh, tapi ni macam baru nak pergi kerja.
1: Macam baru pergi kerja kan.
2: Dan ada juga daripada Syaz ni katanya, lagi terkejut kalau jumpa waktu malam.
1: Ya, betul. Sebab kalau tengok dia macam ala cerita yang dulu-dulu pakai topeng penjahat tu. Tapi tak apalah kak, janji akak gembira, kita pun gembira tengok. Okay, ini komen daripada Fee. Dia kata, weh, aku pun macam ni, pagi-pagi pergi kerja sebab hadap jam lama sangat.
2: Ya, betul. Kita perlu manfaatkan benda-benda yang ada ni tau. Dan ada juga daripada Nim. Katanya, I pun selalu buat macam ni. Dah lah kereta macam aquarium. Tapi lepas tengok video ni, tak buat dah.
1: Okay, ni komen daripada Aliyah. Dia kata, face mask tu sekali dengan skincare. Jadi sampai rumah, dia cuci terus siap dah.
2: Segar.
1: Okay, settle dah video tular. Mungkin ini bagi idea kepada kita kat luar sana lah. Kalau nak hadap jam, kau tak tahu nak buat apa, pakailah facial mask tu. Okay, kita nak masuk video tular kita yang ketiga. Zaman sekarang ni orang kata kena kecilkan circle. Sebab kalau kawan ramai-ramai pun, kalau tak ada yang membantu, tak guna juga.
2: Ya, betul. Kita mementingkan kualiti dari kuantiti. Tapi abang ni dah kecilkan circle tu dah betul dah. Tapi yang circle dia kecil-kecil pula.
1: Kecil dah. Betul. Sebab dalam video ni Pak Su dia macam tengok tengah having fun lah dengan dia punya anak-anak buah dia, melompat-lompat, berjoget-joget.
2: Buat tapi video TikTok bagai-bagai.
1: Tapi nampak chill lah kan. Nampak, dan Pak Su dia ni pun sporting lah. Katanya memang Pak Su lah. Dia kata dia bersama dengan anak-anak buahnya.
2: Tapi seronok juga kan. Ada anak-anak buah yang kita boleh buat video TikTok, yang kita boleh luangkan masa. Waktu mereka kecil ni lah kita rasa macam boleh mengusik, boleh berbual. Tapi bila dah besar, masing-masing kemain.
1: Sebab kadang-kadang kita ni bila dah besar, kawan-kawan kita pun dah ada apa orang kata life sendiri, hidup sendiri. Nak berjumpa pun susah. Kita pun kadang-kadang malas nak nak macam kawan ramai-ramai ni sebab malah nak sesakkan kepala otak. Sebab kadang-kadang kita bila berkawan ramai ni, kita kena fikirkan masalah orang tu pula. Bila masalah kita, dia tak nak tolong kita pula. Jadi itulah kita kata circle, kecilkan circle. Tapi ini kecil betul circle-nya.
2: Risau bila dah kecilkan circle, tiba-tiba ada kawan yang tanya, eh nak lepak lah, tiba-tiba buka iPad dekat atas meja tu.
1: Tapi itu risau. Dia punya circle ni comel-comel semua ni, budak-budak kecil.
2: Dan selepas ini kita akan baca komen-komen anda semua. Tapi kita berhibur dulu dengan Charlie Puth dengan tajuk lagunya Left and Right. Ini lagu ni bersama Jungkook.
1: Jungkook?
2: Ya.
1: Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, video tular kita yang terakhir ni, orang katakan mengecilkan lingkaran kawan, keep circle too small kan. Dia bermaksud bila memilih kawan yang berkualiti berbanding kuantiti, macam Kulin bagi tahu tadi. Dan tindakan ni sebenarnya membantu mengurangkan drama dalam hidup, mengelakkan pengaruh toksik dan juga memberi fokus kepada ketenangan mental serta matlamat peribadi.
2: Ya, sebenarnya okey juga. Sebenarnya kita kena faham sahabat tu lain cara segi kita bergaul.
1: Betul.
2: Kawan sahaja macam mana,
1: pemikirannya.
2: Ya, dan kenalan macam mana. Ini tiga perkataan yang kita rasa macam alah sama kawan kan. Tapi sebenarnya cara kita berkawan tu, bergaul tu berbeza. Kalau sahabat, kawan baik, mungkin kita bercerita tentang kehidupan yang lebih dalam. Tapi kalau kawan jenis jumpa hi, bye,
1: dasar je lah. Tapi abang kita dalam video ni, orang suruh kecilkan circle. Dia pergi kawan dengan yang kecil. Sebab dia punya kawan-kawan itu semua comel-comel,
2: yang kecil-kecil semua. Dan sekarang ni kita nak bacakan komen-komen anda semua. Kita ada daripada MHWZ. Katanya bagus sekali dia, kurang drama. tapi ini banyak drama. Pak cu, nak jajan?
1: Jom pergi beli aiskrim. Ini ada komen daripada Mat Kurt. Circle ni bahaya sebab dia orang anggap kita T20. Betul. Sebab setuju. Anak buah saya memang selalu anggap saya ni kaya. Kalau dia cakap tu Auntie Anne tu orang kaya. Nak ajak pergi mana? Pergi beli jajan, beli itu, beli ini. Apa-apa kalau dia tunjuk kat dalam media sosial tu, nak beli apa-apa, nak yang ini, nak yang ini. Ai, kenapa kau tak tunjuk kat mak kau? Kenapa kau tunjuk kat aku? Macam tu.
2: Itu fitnah yang diaminkan.
1: Amin.
2: Dan ada juga daripada Ira Kai, katanya confirm ni Pak Su ni bujang rajin melayan anak buah. Tapi Pak Su ni mesti kuat menyakat.
1: Tengok rupa pun tahu dah. Okey, ni komen terakhir untuk video tular kita yang terakhir. Nawawi, dia kata yang penting tak kena judge. Siapa kata?
2: Mereka yang kecil-kecil ni lah buat judge tau.
1: Pak Su ni tak ada girlfriend, mesti tak laku kan. Gitu dia judge. Sama je.
2: Dia tak tahu Pak Su dia berderet kat belakang.
1: Siap DM-DM lagi. Okey, settle video tular kita tiga semuanya. Anda boleh tengok kat fanpage kami. Nak tengok video yang kita bincangkan tadi tu, yang kita bacakan komen, boleh tengok dekat fanpage KL FM. Ini baru KL.
2: Dan selepas ini seperti biasa kita ada lagu Hindi. Ini dah boleh cudian.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.